0: Itulah Yaki. Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi yang disebut makaka nigra. Hewan ini adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Yaki memiliki ciri tubuh yang mudah dibedakan dengan spesies lainnya. Tingginya sekitar 44 hingga 60 cm, dengan berat badan sekitar 7 hingga 15 kg. Cukup besar jika dibandingkan dengan monyet Sulawesi lainnya. Kulit Yaki berwarna hitam legam dengan bulu hitam mengkilat yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan, dan pantat. Moncongnya lebih menonjol jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Ciri khasnya adalah kepala hitam yang memiliki jambul hingga menyerupai gaya rambut model punk. Yaki hanya memiliki ekor sepanjang 20 cm saja. Sangat berbeda dengan kera-kera jenis lain yang umumnya memiliki ekor relatif panjang, sehingga mereka sekilas akan nampak tidak memiliki ekor. Selain itu, cirinya yang paling mencolok adalah pantatnya yang berwarna merah muda. Bantalan tunggingnya berbentuk seperti ginjal dan berwarna kuning. Warna tubuh Yaki betina dan muda lebih pucat jika dibandingkan dengan Yaki jantan dewasa. Menurut Yudita Siwi, Ketua Yayasan Selamatkan Yaki, saat ini Yaki sudah hampir punah. Selain karena kehilangan hutan tempat tinggalnya, ia juga hampir punah karena banyak diburu orang.
1: Keberadaannya sekarang ini sudah sangat terancam punah. Menurut penelitian, sudah 80% selama 40 tahun terakhir, populasinya menurun. Mungkin kalau dulu-dulu masih bisa orang dengar, oh, dapalnya Yaki di sini, dapalnya Yaki di situ. Tetapi sekarang ini sudah jarang terlihat, dan ini penurunan ini disebabkan karena adanya kehilangan tempat hidupnya, yaitu hutan-hutan sudah sangat berkurang, dan ada perburuan yang terjadi. Perburuan ini terjadi karena orang mau ambil untuk dikonsumsi dan dipelihara.
0: Menurut Yunita, mengkonsumsi daging Yaki pada masyarakat Sulawesi sudah terjadi dari dulu kala sampai sekarang, dan sering disajikan sebagai bahan makanan pada acara pengucapan syukur. Dan hal inilah yang membuat semakin punahnya keberadaan Yaki.
1: Memang sudah ada kebiasaan sejak lama, tetapi itu hanya sebatas ketika orang yang ada di sekitar hutan. Jadi karena waktu itu belum tersedianya dan akses untuk memperoleh ternak-ternak belum seperti sekarang ini. Tahun 80-an ke sini mulai ada perdagangan daging satwa liar. Jadi dari situ akses sudah terbuka, makanya sudah mulai muncul daging-daging satwa liar di pasar. Ketika kami menilik ke belakang, ternyata ketika ada pengucapan syukur, waktu itu yang masih sangat sederhana. Kue sederhana, tidak ada daging, malah hanya ada ikan ikan kolam, ikan di sungai yang ditangkap dan disajikan. Berkembang tahun 90-an dengan mulai pengucapan-pengucapan syukur, orang saling akses untuk mengunjungi satu dengan lain semakin lancar, dan ada orang-orang sekitar hutan dan yang punya akses untuk daging-daging ini, mereka menyediakan. Dan ini menjadi semacam daya tarik.
0: Ada satu mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat, bahwa dengan mengkonsumsi daging Yaki akan membuat seorang laki-laki akan semakin perkasa. Tapi hal ini dibantah oleh Koni Lomban Raung sebagai Duta Yaki Indonesia. Sebagai seorang Duta Yaki Indonesia, Koni sendiri selalu memberikan edukasi yang sebenarnya tentang mitos tersebut.
2: Bahwa mengkonsumsi daging Yaki tidak ada hubungannya sama sekali dengan misalnya obat kuat, jadi hebat, atau misalnya kami dapatkan di masyarakat, jadi hebat katanya, kuat, terutama untuk laki-laki, jadi berani dan lain-lain. Itu harus diberi penyadaran, itulah yang harus kita beri penyadar tahuan, bahwa itu tidak ada hubungan sama sekali.
0: Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, moluska, invertebrata kecil, bahkan ular. Terdapat lebih dari 145 jenis buah yang dimakan yaki. Yaki ini dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, di daerah pesisir maupun di dataran tinggi hingga ketinggian 2.000 kaki di atas permukaan laut. Populasi yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung. Mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manemo Nembo, Kotomo Bagu, dan Modayak. Ditambahkan oleh Koni yang merupakan duta yaki bahwa secara umum masyarakat harus memahami unsur-unsur penyelamatan yaki, yaitu konservasi, pemanfaatan, dan pengawetan.
2: Bahwa kita semua harus pahami bahwa unsur-unsur untuk penyelamatan lingkungan ada tiga hal sebenarnya, yaitu konservasi, kemudian pemanfaatan, dan pengawetan. Nah, di sini kebanyakan kita hanya berpikir tentang konservasi-konservasi, tetapi seringkali masyarakat berpikir, kemudian kita mau makan apa? Unsur ekonomi bisa masuk di pemanfaatan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan yang berkelanjutan, ya, yang sangat bertanggung jawab, yang sesuai dengan unsur-unsur kita sampaikan tadi.
0: Yunita Siwi, Ketua Yayasan Selamatkan Yaki, mengajak kita semua kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing sebagai makhluk hidup dan tidak merusak kehidupan dari satwa, khususnya yaki.
1: Mari kita kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing. Jadi sebagai manusia mempunyai tugas kewajiban masing-masing, hewan juga, atau satwa juga punya tugas kewajiban yang sudah diberikan Tuhan, khusus mereka jalani yang tidak mungkin digantikan oleh manusia. Contohnya satwa liar yaki yang punya fungsi ekologis di mana dia makan biji-biji tumbuhan, disebarkan di hutan-hutan sehingga tumbuh hutan yang sehat. Dan manusia tidak mungkin menggantikan tugas itu.
0: Sekarang adalah waktunya untuk melihat masa depan dari cagar alam dengan saling bekerja sama antara pengelola area, ekowisata, dan komunitas lokal dengan tujuan mencegah perburuan yaki, menjaga habitatnya demi kepentingan masa depan.

Oke, baik sahabat budaya, sementara sekarang 33 menit dari jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang terus menyatu bersama kami 88,6 FM dan 11.88 AM. Sahabat budaya yang mungkin mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami www.rri.co.id dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Hari ini Senin 4 Mei 2026. Semangat di awal pekan ya, apalagi Anda yang baru saja menikmati long weekend, pastinya dengan semangat yang maksimal untuk memulai kembali aktivitas di sepanjang pekan berjalan ini. Sahabat budaya, akan sangat baik untuk Anda beraktivitas kalau mood yang tetap terjaga ya. Jadi jangan sampai hal-hal kecil yang mungkin mengecewakan atau mungkin hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan harapan itu mengambil kebahagiaan Anda, apalagi mengikis mood Anda. Tetap jaga mood untuk kelangsungan aktivitas Anda, dan menjaga mood memang bukan berarti harus selalu bahagia ya. Terkadang kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi bukan berarti karena kita lagi tidak bahagia, kemudian mood juga ikut berantakan, mood atau suasana hati. Tapi bagaimana sahabat budaya tetap stabil menghadapi berbagai situasi? Nah, salah satu cara paling sederhana adalah memulai hari dengan hal positif. Seperti misalnya pagi hari begitu bangun, jangan langsung memeriksa ponsel, melainkan minum air putih dulu, menarik nafas dalam, atau mendengarkan musik favorit. Ini juga bisa menjaga mood Anda sepanjang hari. Awal hari yang tenang bisa membantu membentuk suasana hati yang lebih baik sepanjang Anda menjalankan aktivitas. Selain itu penting untuk mengatur energi, bukan hanya waktu. Banyak orang memaksakan diri untuk terus produktif tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Padahal kelelahan bisa menjadi penyebab utama mood menurun. Istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas, dan memberi jeda di tengah aktivitas dapat membantu menjaga keseimbangan emosi. Kemudian jangan lupa juga dengan soal sarapan ya, atau kegiatan makan pagi. Ini adalah jam makan yang bagi banyak orang adalah yang paling penting dibanding jam makan lainnya. Bukan berarti makan siang dan makan malam tidak penting, tapi jangan pernah mengabaikan pentingnya kegiatan makan pagi atau sarapan. Sahabat budaya yang mungkin tidak sempat sarapan tadi pagi, sepertinya ini masih bisa ya. Masih bisa untuk Anda menikmati sarapan Anda. Selain untuk menjaga cadangan energi sepanjang hari, juga tentunya menjaga kesehatan Anda ya, yang punya riwayat asam lambung, punya riwayat mah. Jangan lupa untuk memastikan jam makan Anda yang tidak terlewatkan agar tetap terjaga kondisi kesehatan Anda. Saya Joyce untuk Anda siap temani sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah.

sahabat budaya kawan semua yang suka tahu lebih dalam soal piala dunia. Jangan kemana-mana, sini gua dengar. Buat sahabat budaya pecinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RMI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Play Live Pro 4 RMI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, Radionya Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih kembali untuk Anda yang terus menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, menurut Anda seberapa penting bahasa daerah itu digunakan setiap hari? Jadi salah satu alasan penting mengapa bahasa daerah itu sebaiknya selalu kita gunakan, salah satunya adalah bahasa daerah bisa punah jika tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh penuturnya. Memang bahasa daerah bisa punah, bisa ya, kalau penuturnya semakin hari semakin berkurang. Dalam artian, kalau selama ini kita melihat bahasa daerah itu dituturkan hanya oleh orang-orang tua, kemudian generasi selanjutnya tidak lagi belajar bahasa daerah, maka ketika orang-orang tua itu sudah, ya istilahnya sudah, sudah tidak ada lagi ya, itu berarti penutur bahasa daerah juga turut hilang. Nah, bisa dibayangkan kalau bahasa daerah itu tidak diturunkan dari generasi ke generasi. Ketika generasi muda lebih memilih menggunakan bahasa lain dan tidak belajar bahasa daerah dari orang tua atau lingkungan, maka perlahan kemampuan berbahasa itu akan hilang. Selain itu, kurangnya pewarisan dari generasi ke generasi juga menjadi penyebab utama. Jika orang tua tidak mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya sejak kecil, maka anak-anak tidak akan terbiasa, sehingga bahasa tersebut semakin jarang dipakai. Faktor lain adalah minimnya penggunaan bahasa daerah di ruang publik seperti di sekolah, media, atau kegiatan sosial. Jika bahasa daerah tidak diberikan ruang untuk berkembang dan hanya digunakan dalam lingkup terbatas, keberadaannya akan semakin terpinggirkan. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk tetap menggunakan, mengajarkan, dan melestarikan bahasa daerah agar tidak punah. Karena bahasa adalah bagian penting dari identitas budaya yang harus dijaga. Hampir seluruh daerah di Indonesia, sahabat budaya, masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tingkat penggunaannya berbeda-beda. Beberapa wilayah bahkan masih sangat kuat mempertahankan bahasa lokal sebagai bahasa utama dalam komunikasi. Sahabat budaya pasti tahulah ya, masih ada daerah di Indonesia yang penduduknya itu sama sekali tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mereka hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa mereka sendiri. Tapi banyak juga daerah lainnya yang tidak bisa masyarakatnya tidak bisa berbahasa daerah. Justru mereka bisa berbahasa asing, bahkan bahasa gaul dan lain sebagainya, mulai meninggalkan kebiasaan untuk menggunakan bahasa daerah. Sahabat budaya sendiri pasti setuju ya, kalau bahasa daerah itu harus terus dilestarikan dan jangan sampai punah. Kalau memang demikian, ya memang siapa lagi yang akan mempelajarinya, siapa lagi yang akan menggunakannya sehari-hari kalau bukan kita, ya istilahnya kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik, menit yang ke-55 dari jam 8 pagi waktu saat ini. Lagu lokal Sulawesi Utara, kita akhiri sampai di sini. Jam 9 nanti kita akan keliling-keliling Nusantara, jelajah Nusantara dalam program Nusantara Pagi.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Untuk apa kita mengucap berarti kalau terulang lagi itu? Untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap berhenti, harus berhenti.
3: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
2: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengizinkan itu dalam satu bulan itu pernah 6-8.
1: Datuk sendiri?
2: Sendiri.
1: Tidak pakai kawan-kawan?
2: Tidak.
3: Kisah Datuk Maui menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Maui yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Maui kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
2: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menganggukan ternak, kerbau, dimakannya di padang, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu orang juga pernah terjadi itu dimakannya. Jadi kita paksa berburu harimau itu.
3: Tahun demi tahun semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Maui. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Maui, atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian. Demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah, dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Dia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
4: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, untuk beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tidak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Cuma tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
1: Tinggal dapat bagian.
4: Ya, tinggal dapat bagian.
3: Datuk Maui juga Farrozi. Beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia, menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
5: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
6: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
5: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
6: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
5: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
6: Berhenti untuk berburu harimau.
5: Dan berkomitmen untuk membantu.
6: Dan
5: melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
6: Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
5: Agar tetap lestari.
3: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Francis Woyo.
7: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan. Mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior. Misalnya, saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
2: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia pasang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak kalah berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
3: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui. Entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur. Atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, sang harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
2: Cuman kalau mak ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
3: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

0: Oi. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Oke, baik, dan sahabat budaya di penghujung kebersamaan kita untuk Nyurmamai Pagi edisi hari ini. Dan kita masih berbicara tentang pentingnya bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari ya, sahabat budaya. Kalau mau jujur, sahabat budaya bisa menggunakan bahasa daerah apa atau bahasa daerah dari mana. Kalau orang Minahasa pasti tahulah ya, bahasa daerah Tonsea, bahasa daerah Tontemboan, Tolour, apalagi Tonsawang, Ponosakan, dan lain sebagainya. Bahasa daerah Sangihe juga ya, bahasa daerah Bolang Mongondo. Dan semua daerah di Indonesia itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Hanya saja semakin kesini dengan semakin majunya pengetahuan, teknologi, semakin maju teknologi yang kita gunakan, semakin gampang mengadopsi informasi dari luar. Terkadang kita harus diakui semakin malu ya untuk menggunakan bahasa daerah, karena dianggap kuno lah, dianggap masih dianggap lebih modern, lebih keren ketika menggunakan bahasa asing. Nah, sahabat budaya, satu yang harus kita tahu bersama, hampir seluruh daerah di Indonesia itu masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, walaupun tingkat penggunaannya itu berbeda-beda. Beberapa wilayah bahkan masih sangat kuat mempertahankan bahasa lokal sebagai bahasa utama dalam komunikasi. Misalnya di Pulau Jawa, masyarakat Yogyakarta dan Surakarta masih sangat aktif menggunakan bahasa Jawa, lengkap dengan tingkatan bahasanya. Di wilayah Sunda juga, bahasa Sunda masih digunakan luas dalam percakapan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sosial. Kemudian di bagian timur Indonesia, penggunaan bahasa daerah juga sangat kuat. Masyarakat di Bali tetap menggunakan bahasa Bali dalam kehidupan adat dan sehari-hari. Sementara di Papua terdapat ratusan bahasa daerah yang masih digunakan oleh berbagai suku, menjadikannya salah satu wilayah dengan keragaman bahasa tertinggi di dunia. Jadi sahabat gue, kalau misalkan ditanyakan daerah mana di dunia ini yang memiliki tingkat keragaman bahasa daerah paling tinggi, itu jawabannya adalah daerah Papua. Karena kita tahu bersama ya, satu bahasa daerah itu terkadang memiliki tingkatan-tingkatan bahasa. Jadi dalam satu bahasa ada tingkatan-tingkatan bahasanya. Kemudian di dalam satu suku itu ada beberapa macam bahasa daerah. Jadi bisa dibayangkan betapa kayanya Indonesia ini dengan bahasa daerah yang dimiliki oleh setiap suku dan setiap sub-suku yang ada. Daerah seperti Sumatera Barat dengan bahasa Minangkabau, Sulawesi Selatan dengan bahasa Bugis dan Makassar, serta Kalimantan Barat dengan berbagai bahasa Dayak, juga menunjukkan bahwa bahasa daerah masih hidup dan digunakan hingga sekarang. Hal ini menjadi bukti bahwa keberagaman bahasa di Indonesia itu tetap terjaga dan harus terus perlu dilestarikan. Sampai di sini saya temani Anda, sahabat budaya, untuk edisi siar hari ini, hari Senin awal pekan, 4 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, saya Joyce undur diri. Selamat terus melanjutkan aktivitas Anda, sampai jumpa dan salam budaya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Ego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang. Ndak apa, nyanda. Mari jo orang dua lego. Yakin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop, ngoni buang-buang rumput di kuala, Memang ngoni kumabal, ngoni.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

di tanah belum memandu. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

oleh Madreka Rutoran di program 4 Suara Budaya Kawanuan. Wizard Pass.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau, yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, sungai purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Nyur melambai siap.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Manado Suara Budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada di siang hari ini. Pastinya Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla di sepanjang nyur melambai siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Bagaimana kabar Anda semua di siang hari ini sahabat budaya? Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja dan enjoy terus dengerin Perompat FM Manado dari pagi, siang, sore, sampai malam maupun juga tutup siaran juga ya. Oke, dalam keadaan sehat, semoga Anda semua yang masih pada sakit juga, tolong doakan aja ya, di hari ini cepat lekas pulih dan diberikan lebih baik lagi, amin. Nah, dengan berbagai program yang sangat menarik yang bisa Anda ikuti dan langsung pastinya, update informasi lalu asyik banget yang bakal disediakan untuk Anda semua di sepanjang nyur melambai siang ini juga ya. Nah, pastinya pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, torang somaso dengan acara teras UMKM ya. Nah, hari ini torang mau bahas tentang seputaran strategi inovasi pangan lokal ya. Nah, iyo pangan lokal sama budaya, bukan cuma nasi, bukan cuma mie instan, tapi makanan dari tanah orang sendiri ya. Dari kebun, dari laut, dari hutan, semua yang sebenarnya dekat. Tapi kadang orang lupa juga ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara bikin pangan lokal jadi lebih keren, lebih modern dan tetap laku di pasaran. Itu dia yang orang mau bahas, strategi inovasi pangan lokal ya. Stay tune ya. Pastinya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompak FM Manado Suara Budaya Kawanoa.

0: Masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
1: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
0: Ma.
2: Ma. Tono?
3: Kamu pulang, Nak? Rindu sekali Mama, Nak.
2: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
4: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

sahabat budaya, orang mesti sadar satu hal, ya. Pangan lokal itu bukan cuma soal makan, tapi soal identitas, ya. Contoh sederhana nih, ya. Di Sulawesi, orang ada sagu, ada rica-rica, ada pisang goroho. Tapi seringkali orang lebih pilih makanan luar, fast food, ya, frozen food. Padahal kalau orang pikir-pikir juga, pangan lokal itu lebih segar, lebih murah, lebih cocok dengan orang pelidah. Ya, cuma masalah satu, ya, kurang inovasi. Kadang tampilannya begitu-begitu aja, rasanya enak ya, tapi kemasannya kalah ya, saing sama budaya ya. Jadi kunci pertama dalam strategi inovasi, ubah cara orang lihat pangan lokal ya, bukan makanan kampung tapi makanan bernilai tinggi ya. Misalnya sagu jadi brownies, pisang jadi keripik premium, ikan cakalang jadi abon modern. Nah, mulai beda kan sama budaya. Oke. Nah, sekarang orang masuk di bagian inti inovasi produk. Inovasi itu bukan berarti harus ribet ataupun mahal. Kadang cuma butuh kreativitas, sedikit keberanian, coba hal baru. Contoh, Anda punya ubi. Jangan cuma rebus ya. Coba bikin ubi cheese ball. Ubi crispy kekinian ataupun ubi jadi dessert box ya. Jangan heran juga sama budaya, itu bisa laku keras. Kuncinya gabungkan tradisional and modern ya. Bahasa Manado bilang jangan cuma ikut-ikut tapi bikin beda sedikit ya, supaya orang ingat terus sama budaya ya. Dan itu juga perhatian warna makanan, perhatian tekstur, perhatian rasa. Ini paling penting, jangan cuma bagus di foto tapi nyanda enak.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi gak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul, kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah itu, makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda.
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang dibulu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Matoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tatengan, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

Sahabat budaya, ini sering orang anggap sepele kemasan, ya. Padahal jujur jo, orang beli pertama-tama itu karena lihat kemasannya, ya. Misalnya keripik pisang dibungkus plastik biasa, harga 10.000. Keripik pisang dibungkus standing pots plus label keren, ya, bisa 25.000, ya. Bedanya branding, ya. Jadi strategi itu bikin nama produk yang unik, gunakan desain yang menarik, tambahkan cerita storytelling, ya. Contohnya kayak seperti keripik Geroho Torang Perasa dari kebun lokal, ya, diolah dengan cinta. Wah, langsung beda rasanya walaupun sama-sama pisang, sama budaya, ya. Sekarang zaman sumaju, ya. Nah, kalau Anda cuma jual di depan rumah, ya, pembeli cuma orang sekitar, ya. Kadang-kadang juga. Tapi kalau masuk online, ya, bisa sampai luar daerah juga. Platform yang bisa dipakai kayak IG, TikTok, WhatsApp, Marketplace, ya. Tips penting untuk Anda semua, ya, foto produk harus bagus, ya, video pendek lebih menarik, cerita di balik produk bikin orang tertarik, ya. Bahasa Manado bilang jangan malu-malu promosi, ya, kalau bukan ngana, siapa lagi, ya. Nah, terakhir jangan jalan sendiri, ya. Anda bisa gabung komunitas UMKM, kerjasama dengan petani lokal, kolaborasi dengan influencer lokal. Karena kalau orang baku bantu, usaha jadi lebih kuat, produksi lebih stabil, pasar lebih luas, ya. Ingat aja sahabat budaya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya. Nah, sahabat budaya, dari semua yang orang bahas hari ini, ada satu kesimpulan penting nih, ya. Pangan lokal itu punya potensi besar, ya, tapi harus dikembangkan dengan inovasi. Mulai dari produk, kemasan, pemasaran, sampai kolaborasi. Jangan tunggu besar baru mulai, sahabat budaya, ya. Mulai dari kecil, dari dapur sendiri juga boleh. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani coba, ya. Akhir kata, Rizla check out, ya. Sudahin teras UMKM edisi hari ini juga, ya, hampir 1 jam ke depan ini turang so bahas tentang strategi inovasi pangan lokal, ya. Oke, sahabat budaya, nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti bakal ada acara request, ya, torang deng torang lagu Manado, ya. Oke, tetap pantengin terus bersama kami, pastinya masih dengan Rizla di 88,6 Pro Patih Manado, suara budaya Kawanua.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Soalnya nggak bisa berdiri sama duduk. Terus setelah itu anaknya nih bilang apa sih Pak? Bilangnya pusing gitu loh. Terus dikasih apa nih? Air putih, kasih air teh juga. Terus orang banyak kan pada kalau kumpul lah.
2: Kita tur berduka cita di Banyumas termasuk yang tinggi, yakni 6 anggota KPPS dan Linmas, dengan rincian 3 Linmas dan 3 KPPS.
3: Sudah satu minggu aktivitas di rumah selamat yang berada di Gang Sukun, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah masih sepi. 3 mesin jahit di rumah tersebut masih belum disentuh sama sekali oleh anak-anak selamat. Sedangkan istri selamat, Warsiti, dan anak pertamanya masih harus mengurus sejumlah surat untuk mendapatkan santunan dari pemerintah. Keluarga ini masih berduka setelah selamat meninggal dunia Minggu 21 April 2019. Sebelumnya, ayah dari 5 anak yang berusia 63 tahun ini sempat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di kota Purwokerto. Anak kelima selamat bernama Novi mengatakan, ayahnya merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dan selalu mengingatkan terkait dengan kebaikan. Meski hidup sederhana sebagai penarik becak, namun jika negara membutuhkan tenaga selamat, maka akan dilaksanakan. Karena selamat merupakan bagian dari Linmas di Kelurahan Kober yang selalu menjaga TPS meski dengan bayaran minim. Kegiatan ini sudah dijalani oleh selamat sejak muda. Namun, pada pemilu serentak kemarin, merupakan tugas terakhir selamat menjaga TPS. Novi menceritakan, ayahnya meninggal karena diduga kelelahan, tidak tidur selama 3 malam, mulai dari malam 16 April hingga 18 April karena harus menjaga TPS dan penghitungan surat suara.
4: Awal tanggal 16 itu, 16-nya kan jaga di TPS, suruh bersih-bersih dulu loh, nata-nata itu yang kotak-kotak itu, kotak suara. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam pulang tapi enggak bisa tidur. Terus paginya kan ke sana lagi ke TPS tanggal 17. Dari jam 6 pagi.
5: Sampai?
4: Jam 6 pagi terus sampai tanggal 18 jam 8 pagi. Kalau enggak salah, jam 8 sampai jam 9 pagi. Pagi, jam 6, langsung kejang-kejang di rumah. Ya, udah sempat sholat subuh. Kan biasanya kalau udah sholat subuh langsung ini loh, apa nonton TV, apa ke teras, keluar. Itu kok diem bae di belakang. Terus aku kan yang nanyain, Pak kenapa pusing? Bilangnya, ya udah tak kasih minum air bening, mau. Habis itu langsung kejang-kejang loh, jam 6 itu. Langsung dibawa ke rumah sakit Ananda.
3: Udara begitu panas di akhir April 2019 di Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Di bawah rimbun pohon kelapa di sudut desa tersebut, terlihat kesibukan sejumlah orang yang sedang membersihkan daging kambing untuk selanjutnya dibawa ke dalam salah satu rumah tidak jauh dari lokasi tersebut. Daging kambing ini rencananya malam harinya untuk hidangan selamatan akikah atau kelahiran anak perempuan yang sudah dinanti-nantikan oleh keluarga Muhammad Tartabi. 16 April 2019 dini hari, istri Tartabi bernama Dewi Wulandari melahirkan anak keempatnya. Dewi kepada RRI mengatakan, 3 jam sebelum melahirkan, dirinya baru saja memberikan petunjuk teknis bagi seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang berjumlah 17 di Desa Kalitapen. Sebab Dewi merupakan ketua penyelenggara pemungutan suara Desa Kalitapen. Pada hari Rabu pagi 17 April 2019 hingga Kamis pagi, dirinya harus melaksanakan tugasnya demi mensukseskan pemilu di desanya berjalan lancar dan aman. Putrinya yang baru saja dilahirkan harus ditinggalkan lebih dari 24 jam. Dewi menjelaskan, selain bekerja lebih dari 24 jam pada hari pencoblosan, dirinya juga harus melaksanakan tugas rata-rata lebih dari 12 jam sejak hari Jumat hingga Minggu 21 April 2019. sebab sebagai ketua KPPS tidak bisa dialihkan tugasnya kepada orang lain, terutama dalam tugas administrasi.
5: Ya capek sih capek, cuma kan karena tugas negara gitu tidak bisa diwakilkan, jadi benar sih dari teman-teman istirahat dulu, ngasuh dulu, tapi saya inilah karena abot-abotnya tugas.
6: Tanggung jawab untuk suksesnya
5: pemilu. Untuk, iya.
6: Bangga nggak Bu?
5: Alhamdulillah saya bangga sekali karena pertama yang saya khawatirkan justru malah dedek lahir sebelum pemilu, sebelum hari H, jadi saya bisa melaksanakan tugas. Terus yang kedua, alhamdulillah dikaryonai putri.
3: Data yang ada di KPU Kabupaten Banyumas, di wilayah ini terdapat 6 orang penyelenggara pemilu meninggal dunia, terdiri dari 3 anggota Limas dan 3 anggota KPPS. Selain Selamat, anggota Limas yang meninggal dunia, yaitu Warkim, yang berasal dari Kelurahan Banjar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, dan Sudiran, warga Desa Cikaka, Kecamatan Wangon. Sedangkan anggota KPPS yang meninggal dunia, yakni Sophia, KPPS Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Sunario, KPPS di TPS 4 Desa Bojangsari, Kecamatan Kembaran, dan Darsito, anggota KPPS 15 Desa Cihonje, Kecamatan Kumelar. Ketua KPU Banyumas Imam Arief Setiadi mengatakan, keenam petugas penyelenggara pemilu ini meninggal dunia diduga mengalami kelelahan akibat tidak tidur mulai dari 24 jam hingga 48 jam. Selain itu, terdapat 29 orang penyelenggara pemilu lainnya yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit akibat sakit yang disebabkan oleh kelelahan. Selain itu, terdapat sosok Dewi, Ketua KPPS Desa Kalitapen yang tetap bekerja menyelenggarakan pemilu meski baru saja melahirkan anak keempatnya.
2: Kita turut berduka cita di Banyumas termasuk yang tinggi, yakni 6 anggota KPPS dan Limas, dengan rincian 3 Limas dan 3 KPPS. Kita sudah mengajukan usulan ke KPWRI, dan semoga segera akan turun lah. Ya beberapa faktor kelelahan lah tentunya dengan ritme kerjanya luar biasa, mereka kerja lebih dari 24 jam dan ini tentunya menguras energi dan stamina serta emosi mereka.
3: Saat berita ini dibuat, jumlah penyelenggara pemilu di Indonesia yang meninggal dunia lebih dari 300 orang. Hal ini mengundang keprihatinan dari pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, Dr. Lutfi Makasin. Baginya, ini menunjukkan pemilu serentak 2019 merupakan pemilu yang melelahkan sepanjang sejarah bangsa ini. Sehingga perlu dirubah mekanisme pemilu, yaitu dengan penyelenggaraan pemilu menjadi dua. Pemilu pertama untuk nasional, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, kemudian memilih anggota DPR RI dan DPD. Kemudian pemilu kedua, yaitu pemilu lokal, memilih bupati atau wali kota beserta gubernur dan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Cara kedua, dengan mempergunakan electronic voting sehingga mempercepat kerja penyelenggara pemilu. Selain itu, akurasi penghitungan surat suara lebih tinggi dan minim manipulasi.
7: Jangankan 300, saya kira 1 atau 2 orang nyawa saja yang meninggal itu sudah sesuatu yang sangat-sangat disayangkan ya. Apalagi ini jumlahnya 300-an. Itu menjadi beban pertama bagi pemilih, pada akhirnya adalah bagi penyelenggara, dalam hal ini anggota KPPS. Karena proses rekapitulasi suara di level TPS dan berjenjang di kecamatan itu prosesnya panjang sekali.
3: Pahlawan demokrasi mempertaruhkan nyawa saat menjalankan tugas mengawal pemilu 2019. Mereka gugur saat mengemban tugas mulia dari negara. Sehingga pemimpin dan wakil rakyat terpilih jangan sia-siakan pengorbanan mereka demi Indonesia lebih baik.

dorang deng torang sahabat budaya ya. Yang mau gabung buruan ayo ya. Waktunya panjang di acara request ya siang hari ini. Yang mau request silakan gabung di 0853424098 ya. Nampaknya Kota Manado sedikit lagi mau diguyur hujan ya karena sudah mendung ya. Jadi untuk anda semua terkhusus berkendara motor harus sediakan mantel hujan ya, maupun juga payung yang mau pada jalan-jalan ya. Nyong Rizla pastinya batamang untuk anda semua ya di sepanjang nyur melambai sia ya. Sepukul 12 lebih 99 waktu Indonesia Tengah ya, anda semua so makan siang atau belum nih ya. Kalau so makan siang baguslah ya, kalau pada belum makan siang segera lekas menyantap makan siang. Lepas perlengkapan kerjaan anda semua di jam istirahat ini dan makan siang lah ya, jangan sampai anda mempunyai kayak riwayat asam lambung kambuh di jam segini ya, jangan sampai lah ya, jauhkan pokoknya ya, diberi kesehatan juga. Oke, sahabat budaya, Rizla tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Wah, akhirnya bersih juga taman kita. Keren ya, kita semua bisa kerja bareng begini.
1: Iya, ini baru namanya gotong royong. Walau beda agama dan budaya, tetap bisa satu tujuan.
2: Bener banget. Kadang orang lupa, padahal perbedaan itu justru bisa jadi kekuatan dan bukan penghalang.
0: Betul. Kita bisa jaga lingkungan, lestarikan budaya, sambil tetap saling menghargai keyakinan masing-masing.
1: Kayak hari ini habis bersih-bersih, besok aku ada upacara galungan. Kalian boleh ikut lihat kalau mau.
2: Wah, seru tuh. Aku juga minggu depan ada kegiatan di gereja. Kalian juga boleh mampir.
0: Dan aku akan ajak kalian ke pengajian remaja bulan depan. Kita bisa belajar banyak hal dari satu sama lain.
3: Harmoni tidak lahir dari keseragaman, tapi dari saling menghargai dalam keberagaman. Jaga lingkungan, lestarikan budaya, rawat toleransi beragama. Astacita 8, jalan menuju Indonesia yang damai dan beradab.
4: Perempat Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sin gua berdengar. Buat sahabat budaya pecinta bola, jangan sampai kita lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru le, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, balik lagi di acara Torang dan Torang, acara request ya. Siang Torang dan Torang ya. Siang yang Rizla Ding Milani Wonasa ya. Request lagu Goyang Patah-Patah ya dari Ever Salikara ya. Kalau nyandak bisa lagu dari Diego Jo Rizla pilih DP judul ya. Siang ini mau salam pertama buat Bapak Rivo di GPI, lanjut Bapak Li di Tuminting dan Bung Feroh ya. Itu Jo yang lain nanti sore ya. Selamat siang, salam manis dan kompak selalu di udara. Buat Nyong Rizla makasih dan tetap semangat. Makasih juga ya untuk Melani Donasa ya. Lagunya Ever Salikara ada ya, Goyang Patah ya. Oke, sahabat budaya, langsung Jo Rizla mau putar. Dan untuk Anda semua yang mau gabung, Rizla masih bertunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti.

acara. Lagu yang sangat energik banget ya, dari Ever Salikara ya, Goyang Patah ya, requestan dari Melani ya. Lagu yang bikin adrenalin Anda bangkit ya di siang hari ini ya. Semoga terhibur ya, Risa Seputar juga. Makasih Melani ya, sesetia request di setiap acara request juga pokoknya ya. Mau dia siang, sore, maupun malam juga, makasih banyak ya. Oke, Sapu Budaya Risa masih bertunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Jadi buruan masih punya kesempatan untuk Anda semua yang mau request ya di acara Toran di Torang, pastinya lagu-lagu pop Manado. Oke, tetap stay di 88.6 Pro 4 FM Manado, suara budaya Kawanua.

0: Kompas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso. Diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: Sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, gitu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Waktu itu gambar orang sih. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai?
1: Iya, jadi saya sambil kuliah, sambil jualan kartu ucapan waktu itu. Di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang, ya, sini?
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kalau bisa nyasar ke Jakarta, emang di daerah sana-sana lukisan
1: gimana? Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta emang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta.
2: Iya,
1: hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut, karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur sana. Saya antar sendiri lukisan itu besar.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya.
2: Mungkin
1: iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya berada di suara saya, nggak bakalan didengar.

Oke, sahabat budaya, pastinya itu dia lagu Manado ya, Pulang Jo Sayang ya, dari Fish Oxy ya. Oke, lanjut masih di acara Turunan Perang ya. Selamat siang Karisla, siang juga Jelterong, pasti nih Tuhan request lagu Cecilia Kontul Batonat di telepon buat Karisla. Makasih ya, selamat bertugas, diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang, ada Ibu Aurina di Mapanget, Semi Senduk di Rerer ya, salam sayang selalu ya. Ada Bung Rian di Tikala buat Karisla, makasih, met siang torang deng torang ya. Oke, buat Julita Rompas, Kinia Tondano ya, mohon maaf lagunya belum ada di playlistnya Perompat Ibu Manado ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Rifla ganti lagu terbaru aja ya. Lagu yang bikin torang semua termasuk Rifla juga ya, geleng-geleng kepala ya. Supaya di siang hari ini Anda lebih semangat lagi mendengar lagu ini ya. Lagu dari Dante Nababan ya, Home Pimpa ya. Semoga terhibur ya buat Julita Rompas maupun juga sahabat budaya di siang hari ini. Yang mau gabung, Risma Sibatunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti.

Bagaimana Sabah Budaya? Ya asik ya, lagu dari Dante Nababan ya, Hom Pimpa ya, lagu yang lagi viral-viralnya ini ya. Oke, itu dia Julita Rompas, Rista Seputar ya, walaupun bisa dikatakan lagu di request sama Julita Rompas belum ada di playlistnya Perempat FM Manado ya. Nanti Rista bilang ke MD-nya ya. Oke, Sabah Budaya, informasi untuk Anda ya, pastinya sebentar. Habis acara Torang Ding Torang ya, di pukul 2 siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti bakal ada Suara Budaya Nusantara ya. Pastinya edisi hari ini ya, RRI Jakarta featuring ya sama RRI Bandar Lampung ya, dengan tema PIL ya, Pesenggiri Dalam Dunia Pendidikan ya. Narasumber sebentar bakal ada Guru Bahasa Lampung SMA YP Unila Bandar Lampung ya, Ibu Reviliana Eliani maksudnya MPD ya, yang bakal dipandu oleh host dari RRI Jakarta ya, Mariana Suhendi, maupun juga co-hostnya ya bakal ada RRI Bandar Lampung ya, Ferry Nuryadi ya. Nanti sebentar Sabah Budaya ya, di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Terus masih batunggu ya sampai menjelang pukul 2 siang nanti.

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Rin, kamu beneran mau daftar beasiswa teknologi itu? Bukannya itu buat cowok?
1: Kenapa harus cowok? Aku juga bisa. Lagian kita semua kan punya hati yang sama, iya kan?
2: Betul, Rina. Saat ini laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Itu bagian dari kesetaraan gender.
0: Tapi di rumah, ayahku bilang perempuan itu tugasnya di dapur. Masa mau jadi insinyur?
3: Iya, dulu ayah berpikir begitu. Tapi sekarang ayah paham. Siapapun laki-laki atau perempuan, kalau diberi kesempatan, pasti bisa maju.
2: Dan itu tujuan Astacita 4, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, tanpa melihat jenis kelamin, karena bangsa yang kuat dimulai dari manusia yang setara dan berdaya.
1: Aku mau jadi insinyur, bukan karena aku perempuan atau laki-laki, tapi karena aku mampu.
0: Kamu benar kalau begitu. Aku juga mau daftar beasiswanya. Kita sama-sama belajar ya.
4: Astacita 4 mendukung pengembangan sumber daya manusia yang adil, inklusif, dan setara gender. Karena kesempatan adalah hak semua, bukan hak sebagian.

Oke, balik lagi di acara request orang dan torang ya siang hari ini. Apakah Anda so makan siang atau belum nih sahabat budaya? Kalau so makan siang baguslah ya. Saatnya untuk kembali beraktivitas menghasilkan cuan ataupun cari cuan juga di siang hari ini ya. Nampaknya mendung coba hilang satu persatu ya. Langit coba agak sedikit biru maupun juga awan putih ya. Jadi untuk Anda semua ya yang mau pergi cari makan ataupun kerjanya di luar lapangan ya. Oke, dipersilakan di hari ini juga, tapi harus sediakan mantel hujan ya dan sediakan payung juga ya. Oke, orderan bagaimana? Drive online sobanya atau belum nih? Kalau sobanya baguslah ya. Kalau pada belum ya, semoga beberapa jam ke depan ya semoga orderan Anda banyak ya di hari ini maupun juga di besok-besoknya. Amin. Oke, terus masih tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti ya. Sebelum Rizla ajak untuk semua badengar ya. Surat suara budaya Nusantara ya, di mana Rizla bakal relay ke Perempat Jakarta.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi, tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, menutup perjumpaan ya, sekaligus Rislam mau pamit undur diri di nyir melambai siang ya, karena sebentar Anda bakal mendengar suara budaya Nusantara. Rislam bakal relay ke Perempat Jakarta, Perempat Network seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, Rislam mau pamit ya, di nyir melambai siang, nanti turang baku dapa lagi di besok pagi ya, Dengyong Rislam pastinya. Makasih banyak yang sudah gabung di acara request ya, bisa Anda gabung lagi nanti sore hari ya sama teman penyiar lainnya pastinya, ditemani sama Fanny sebentar ya di nyir melambai sore ya. Selamat siang untuk Anda semua ya, jaga kesehatan, selamat beraktivitas siang hari ini, jangan lupa makan siangnya ya. Salam sehat, Risla pamit di nyir melambai siang. Jangan lupa juga ya, nanti bakal ada suara budaya Nusantara ya di Perempat Jakarta, Perempat Network seluruh Indonesia. Bye bye.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita jam 13.
2: Abang Pos sebanyak 200 peserta didik di SDN Keramat Jati 01, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, mengikuti berbagai lomba tradisional dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Tepatnya hari ini, Kepala SDN Keramat Jati 01 Hudri mengatakan, pelaksanaan kegiatan mengusung tema partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Menurutnya, peringatan Hardiknas tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan kebersamaan. Selain lomba tradisional, pihak sekolah juga menggelar Anjang Sana atau silaturahmi ke rumah ketua RT setempat dengan membawa hasil urban farming yang dibudidayakan di sekolah. Beralih ke informasi yang lain, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meresmikan bumi perkemahan Tunas Kencana yang berada di kawasan Danau Bandar Kayangan Sabtu 2 Mei lalu. Peresmian tersebut merupakan langkah strategis menghidupkan kembali kawasan pariwisata kota yang sempat terbengkalai selama puluhan tahun. Peresmian ini ditandai dengan kegiatan perkemahan peduli lingkungan yang diikuti ratusan pelajar dan juga anggota pramuka. Dalam kegiatan tersebut, Agung Nugroho turut berkemah bersama anak-anak pramuka, kepala organisasi perangkat daerah, serta jajaran pemerintah Kota Pekanbaru. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi di Suara Budaya Nusantara barengan Aipo Mariana Suhendi di RRI Jakarta. Dan siang hari ini Ae kagak sendirian tentunya. Bentar lagi bakal ditemenin Amarkan yang ada di RRI Pro4 Bandar Lampung. Bakal bahas apa temanya di siang hari ini? Tentunya nanti akan berbicara mengenai Piil Pesenggiri. Nah, ini gimana nih cara bacanya ini? Ah, takut salah nih ya Bang Po nih. Dalam dunia pendidikan, karena memang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya, diperingati tanggal 2 Mei kemarin. Dan seperti apa pembahasannya, penyebutannya juga nanti seperti apa yang benar. Nanti kita bakal ngobrol langsung bersama narasumber dan juga penyiar di RRI Pro4 Bandar Lampung. Tapi sebelum itu juga Ae mau nyapa Abang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung di tema pembahasan di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Untuk line interaktif Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Tentunya ini juga bisa ditonton ya siaran siang hari ini melalui radiovisual RRI Net, di aplikasi RRI Digital ataupun di portal berita kita di rri.co.id. Langsung saja kita ke RRI Pro4 Bandar Lampung. Di sana ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kok.
1: Iya, Bang Ferry. Halo, Bang Ferry.
2: Halo ya.
1: Iya. Tadi apa ya, Tabi pun?
2: Ya.
1: Iya pun, gitu ya.
2: Ya, awalnya gitu ya pun.
1: Iya, Bang Ferry, ini tadi ayah takut salah deh. Nyebutnya gimana nih? Tema kita di siang hari sore hari ini apa nih pembahasannya nih?
2: Ini tentang Piil Pesenggiri.
1: Oh, Piil Pesenggiri, gitu ya?
2: Iya.
1: Ah, baik. Piil Pesenggiri ya dalam dunia pendidikan. Apakah itu Piil Pesenggiri? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bang Ferry dan juga narasumber di sana yang sudah hadir ya, Bang Ferry ya.
2: Ya.
1: Di sana sudah ada Ibu Reviliani MPD, beliau adalah guru bahasa Lampung SMA YP Unila Bandar Lampung. Untuk line interaktif di RRI Pro4 Bandar Lampung bisa bergabung ke nomor berapa Bang Ferry?
2: Bisa di 0721255112 atau ya, melalui WhatsApp juga di 0811720985.
1: Baik. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ya Abang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Apa itu Piil Pesenggiri ya dalam dunia pendidikan di Bandar Lampung. Langsung saja kita sapa Bang Ferry narasumber di sana, ada Ibu Reviliani MPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Iya, suaranya belum masuk nih ke mikrofon nih Bang. Suara Ibu Revi. Iya, tapi belum masuk Bu, suaranya jauh sekali.
3: Selamat siang Po, saya Revi. Gimana, sudah masuk?
1: Jauh, sudah masuk tapi jauh sekali Ibu. Gak apa-apa, mungkin sambil dicek kali ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Sambil dicek di audio di sana.
3: Ya, iya. Sudah masuk Po.
1: Iya, cuma memang agak jauh ya suaranya ya. Tapi gak apa-apa deh, kita coba aja deh ya. Sambil dicek lagi. Ibu Revi apa kabar? Sehat? Kabar.
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Iya. Iya, alhamdulillah di sini juga kami sehat. Cuaca cerah Jakarta. Gimana Bang Ferry cuaca di Bandar Lampung, Bang?
2: Ya, sama nih, cerah nih.
1: Cerah alhamdulillah ya.
2: Yeah.
1: Iya. Bang Ferry, Ibu Revi, ini mungkin bisa dijelaskan untuk pendengar kita apa itu PIL Pesenggiri ya dalam dunia pendidikan. Silakan bisa dijelaskan Ibu Revi.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suaranya lancar ya di sana ya. Perkenalkan saya Revi Liana, magister pendidikan. Saya adalah salah satu guru SMK YPN 2A khususnya di mata pelajaran Bahasa Lampung. Nah, hari ini kita bicara masalah PIL Pesenggiri nih, Pak. Suatu hal yang mungkin baru terdengar di khususnya di luar suku Lampung tentang apa itu PIL Pesenggiri. PIL Pesenggiri itu adalah sebuah nilai luhur masyarakat Lampung yang sangat penting. Singkatnya adalah falsafah hidup. Falsafah hidupnya orang Lampung dalam bertindak dan tingkah laku di dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, untuk bertingkah laku itu, masyarakat Lampung memiliki identitas, ya ini dengan PIL Pesenggiri. Singkatnya ya, seperti kita di Indonesia punya Pancasila, di Lampung punya falsafah yang sama, ya ini PIL Pesenggiri. Nah, itu singkatnya dulu. Secara terminologinya mungkin, PIL Pesenggiri itu berasal dari kata PIL. PIL itu sendiri mengaruci dari bahasa Arab, yakni tingkah laku atau perbuatan, sedangkan pesenggiri itu berasal dari kata pasunggiri dari Majapahit waktu itu, tapi telah mengalami pergeseran makna, yakni menjadi maknanya menjadi kehormatan atau harga diri. Nah, secara simpulannya kita katakan bahwa PIL Pesenggiri ini adalah sebuah identitas bagaimana orang Lampung itu harus berperilaku, berbuat, bersikap untuk menjaga harga diri dan kehormatan, baik kehormatan dirinya sendiri maupun kehormatan keluarga dan kehormatan lingkungannya. Nah, itu singkatnya terkait dengan PIL Pesenggiri.
1: Iya, silakan Bang Ferry.
2: Iya, jadi itu tadi ya Pak, jadi PIL Pesenggiri itu artinya itu suatu filsafat yang mengenai tentang harga diri. Jadi itu menyangkut harkat martabat lah bagi orang Lampung. Ya. Dan juga di dalam PIL Pesenggiri ini juga ada ini ya Mbak Lepi, ada yang dinamakan dengan bejuluk Baadok. Terus sebagai ini identitas sekolah ini seperti apa ini?
4: Bejuluk Baadok. Betul sekali Bang, dalam PIL Pesenggiri itu kan pohon besarnya. Di dalam pohon besar itu ada unsur-unsur pembangunnya ya, unsur-unsurnya. Ya ini ada 4 unsur yang bisa kita pahami dalam PIL itu. Yang pertama adalah bejuluk Baadok. Kita tahu orang Lampung itu sering punya gelar. Nah, gelar Suntan, Sutan. Nah, terus ada lagi gelar Pengiran. Kalau di Jawa punya Pangeran mungkin. Kalau kita punya istilah Pengiran. Terus ada lagi nemu nyimah, unsur yang kedua. Yang tadi unsur pertamanya adalah bejuluk Baadok. Yang ini kita kenal dengan istilah gelar adat gitu. Juluk itu berasal dari 2 kata, juluk, adok. Kalau juluk itu gelar adat sebelum dia menikah. Nah, tapi kalau adok itu gelar adat yang dia dapat setelah menikah. Jadi panggilan-panggilan yang diresmikan oleh pihak keluarga untuk menjadi panggilan dalam keluarga. Nah, ini mempunyai kedudukannya masing-masing di dalam keluarga itu. Kalau dia anak pertama, dari orang tua pertama, itu punya gelar yang sesuai dengan kedudukannya. Dan ini memiliki nilai karakteristik yang unik sekali. Unsur yang kedua adalah nemu nyimah. Nemu nyimah itu dari kata nemui dan simah. Nemui itu dari kata temui, tamu, simah itu, nyimah itu dari kata dasar simah, yaitu ramah, terbuka. Unsur yang ketiga adalah nengah nyampol. Dari kata tengah, tengah itu dari kata dari bentuk dasar tengah, berarti tengah-tengah. Kemudian nyampok itu dari kata campok, ya ini bercampur, berbaur gitu. Kemudian unsur yang keempat adalah sakai sambayan. Nah, ini istilah yang mungkin tidak asing ya. Ya ini ya besakai sambayan, tolong menolong. Nah, keempat unsur ini memiliki nilai karakter yang begitu dalam sekali Bang, bukan hanya sebagai unsur-unsur saja, tapi bagaimana ada nilai-nilai karakter. Nah, kalau kita sandingkan dengan dunia pendidikan saat ini, maka ini menjadi sebuah keunikan bagi masyarakat Lampung, bahwa masyarakat Lampung itu dari dulu memang sudah punya identitas karakternya. Dikatakan orang Lampung kalau dia sudah punya rasa tanggung jawab dalam keluarga. Misal dia punya gelar Sultan nih. Nah, Sultan itu ibarat kalau kita ilustrasikan dalam kedudukan keluarga itu Sultan itu kakak tertua. Nah, pengiran itu anak nomor dua. Bagaimana sih tanggung jawab seorang kakak? Kakak itu kan mengayomi, melindungi. Nah, artinya gelar Sultan itu bukan hanya menempel pada diri si pemiliknya, tapi bagaimana dia punya peran untuk bertanggung jawab, untuk menjaga kehormatan tadi, PIL tadi. PIL itu adalah kehormatan, nilai kehormatan, tingkah laku untuk menjaga kehormatan melalui gelar yang dia sanding.
2: Nah, gelar ini apa diberikan juga untuk masyarakat biasa atau memang untuk khusus orang-orang memang keturunan dari katakanlah kerajaan-kerajaan seperti itu?
4: Iya, jadi kita ini kan kalau bicara masalah siapa yang memberi gelar atau bagaimana kedudukan gelar, kita punya yang namanya Lampung ini kan punya semboyan Sai Bumi Kuajurai. Satu bumi ada dua penduduk adat, yakni Sai Batin dan Pepadun. Kalau Pepadun sendiri gelar itu bisa didapat dari upacara adat yang sesuai tetap dengan kedudukannya gitu. Tapi kalau Sai Batin memang dari garis keturunannya. Nah, itu masalah gelar. Tapi kita tidak permasalahkan bagaimana cara mendapat gelar, tapi bagaimana makna filosofi dari gelar itu sendiri. Artinya ketika orang sudah diberikan gelar Sultan, Pengiran, maka dia harus tahu kedudukan dan tanggung jawabnya di dalam keluarga tersebut apa. Dari sini ada nilai saling menghormati berdasarkan kedudukan. Bagaimana adik menghormati kakak, bagaimana kakak menghormati adik. Jadi bukan hanya kakak yang menghormati kakak, tapi bagaimana kakak juga menjaga kehormatan adiknya, menjaga harga diri adiknya melalui tingkah laku dia gitu. Kalau dalam dunia pendidikan, kita ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa yang memiliki kedudukan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Nah, ini merupakan suatu hal yang baik sekali jika PIL ini diterapkan dalam dunia pendidikan sebagai nilai-nilai karakter. Itu baru juluk adok. Belum lagi kita mengacu pada nemui nyimah nih. Nemui nyimah tadi tuh nemui nyimah, nemui dari kata temui, nyimah itu dari kata simah. Bagaimana kita ramah dengan tamu. Dan PIL ini sendiri itu tidak terlepas dari ajaran Islam. Karena kan budaya Lampung ini lekat sekali dengan ajaran Islam. Bahwa bagaimana kita berbuat pada orang, terbuka untuk orang lain, kemudian ramah, memiliki sikap yang santun dan sopan. Ini jelas ketika anak memiliki sikap nemu nyimah dalam dunia pendidikan, ini merupakan nilai karakter yang memang harus kita bina di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang kan gak anak, anak-anak kalau ada pamannya datang kadang cuek aja, atau gurunya lewat. Nah, dalam dunia pendidikan nih, gurunya lewat dia tidak permisi. Ini kan merupakan suatu hal yang sangat disayangkan. Kalau nilai-nilai ini menjadi nilai karakter di dalam Provinsi Lampung, khususnya di dunia pendidikan di Provinsi Lampung, ini menjadi hal yang luar biasa. Karena orang Lampung itu terbentuk dengan identitas PIL-nya itu sendiri. Nah, kemudian tengah nyampok, berbaur, artinya orang Lampung itu dituntut untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat, artinya berbaur. Nah, dalam dunia pendidikan ini memang diajarkan bagaimana anak-anak berorganisasi. Ada namanya tidak hanya pintar secara akademis, tapi dia juga pintar secara sosial, emosional melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, ini luar biasa sekali. Artinya PIL Pesenggiri itu memiliki nilai-nilai karakter yang memang harus diajarkan sebagai identitas kita di Provinsi Lampung. Satu lagi, Sake Sambayan. Kita seringlah mendengar istilah itu, mungkin serumpun dengan budaya-budaya lain ya, Sake Sambayan. Tolong menolong. Tolong menolong itu ya jelas bagaimana Indonesia ini dengan semua budayanya mengajarkan tentang prinsip tolong menolong. Di Lampung itu sangat kuat kekerabatannya. Seluruh tradisinya itu mengampu sistem bergotong royong. Makanya kalau orang Lampung hajatan tuh rame, sama kayak Bali juga rame, Jawa juga rame, ngerewang Lampung juga gitu, karena karakteristik orang Lampung itu bersakai sambayan. Jadi hilang kehormatannya, hilang harga dirinya ketika dia tidak pernah bergaul dalam masyarakat, tidak terbuka dalam masyarakat, dan tidak saling membantu. Nah, ini merupakan nilai karakter yang yang khas sekali menjadi sebuah identitas dalam budaya
2: Lampung. Gitu. Nah, kita kaitkan dengan dunia pendidikan kembali nih, seperti apa namanya Nemu Nyimah nih. Jadi kan anak-anak sekarang ini kan banyak berkelompok. Nah ini kadang-kadang kan kalau dimaknai ini lebih bagus nih. Filosofinya apalagi yang dinamakan dengan Nengah Nyampur. Artinya mereka menyampur. Nah bagaimana sekarang ini kan tantangannya di dunia pendidikan adanya geng-geng ini sendiri. Betul. Nah ini seperti apalah ketika kita kembalikan lagi ke filsafah kita ataupun filsinggiri kita.
4: Kalau kita melihat kondisi anak-anak kita saat ini ya, terpengaruh dari dunia teknologi, pengaruh dari budaya luar, itu memang sangat memprihatinkan. Nah, harapannya adalah nilai PIL sendiri ini bukan hanya menjadi warisan, tapi bagaimana nilai PIL sendiri ini menjadi nilai atau norma dasar dalam dunia pendidikan di Provinsi Lampung. Saya mengangkat penelitian dari Dr. Farida, Profesor Farida Aryani, satu-satunya profesor bahasa Lampung di Universitas Lampung. Beliau telah meneliti tentang indikator-indikator nilai karakter dalam PIL Pesenggiri. Nah, pada Nemu Nyimah ada nilai karakter santun, jujur, menghormati guru dan teman, empati sosial, peduli sesama. Terus Nengah Nyampur, di situ ada nilai karakter toleransi, komunikasi.

0: bisa diterapkan anak-anak itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nilai PIL ini benar-benar kita hajarkan melalui program-program sekolah yang tadi saya bilang, mungkin tengah nyampung melalui kegiatan berorganisasi, anak-anak diwajibkan untuk berorganisasi. Kalau YPU Unila kan sudah banyak tuh Pak organisasinya. Nah itu salah satunya untuk bagaimana memberikan anak kesempatan untuk mempunyai juga nilai karakter nengah nyampok tadi. Nah ini menjadi suatu cara menurut saya ketika kita mengenalkan PIL sendiri ini melalui program-program sekolah, ini merupakan secara satu strategi kita agar terhindar dari salah satu problema tadi, ya ini geng-geng yang merajalela.
1: Nah itu dia. Kita sudah kehilangan bentuk anak-anak geng. Ini. Betul. Nongkrong-nongkrong yang gak karuan, iya. Seperti itu ya Pak ya, banyak terjadi seperti itu Pak ya.
2: Betul.
1: Tauran lagi Pak ya.
2: Nah belum lama Bang Bu, ada kasus juga yang sempat viral, yang gurunya itu dibully sama muridnya di sekolah. Itu sangat memprihatinkan sekali memang Bu Revi ya, Bang Ferry ya. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan di siang hari ini, sebelum dilanjut untuk pemaparan di tema kali ini, Bang Ferry, Bu Revi, kita undang juga ya pendengar yang ingin bergabung, yang mau ngobrol, mau tanya-tanya sama Ibu Revi, ya. Kaitannya dengan tema di siang hari ini bersama Perempat Bandar Lampung, PIL Pesenggiri dalam dunia pendidikan, silakan bisa langsung gabung untuk WhatsApp Jakarta di 0812-1124-928, line telepon 0213504510. Ini di Jakarta kebetulan sudah ada yang bergabung, Bang Ferry, Ibu Revi, boleh ya. Kita sapa ya. Boleh. Ini di WhatsApp ada Mas Orik di Jember, mau tanya, apakah PIL Pesenggiri ini ada kokurikulernya tersendiri pada lembaga pendidikan yang ada di Lampung? Gitu, itu pertanyaan dari Mas Orik gitu. Mungkin bisa langsung dijawab, Bu Revi, silakan.
0: Ya, terima kasih ya, Mpo. Ya. Luar biasa ini berkaitan dengan langsung pada kurikulumnya.
2: Ya.
0: Harapannya ketika saya kemarin ke Jakarta, harapannya sih sebenarnya itu bagaimana kegiatan kokurikuler ini memang mengangkat tentang identitas budaya kita. Jadi penguatan, karena harapannya adalah setiap budaya itu kan punya karakteristik masing-masing. Contohnya Lampung punya PIL Pesenggiri. Nah, di Lampung sendiri sudah banyak
2: Halo? Halo? Sepertinya Zoom-nya ada sedikit bermasalah ya. Di
0: sudah mengaitkan salah satunya dengan bentuk kegiatan kearifan lokal. Gitu, atau dia melalui tradisi. Nah, di tradisi misalnya sekolah YP Unila itu mengadakan tentang nilai kegiatan kokurikuler, misalnya nyerwit bersama gitu misalnya, atau kegiatan tradisi begawi. Nah, di dalam tradisi itu kan sudah ada nilai-nilainya.
2: Iya, ini di Zoom-nya Bandar Lampung terputus-putus ya, Zoom-nya Bandar Lampung. Iya, baik. Ini masih terputus-putus ya, Zoom-nya Bandar Lampung ya, Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Baik, nanti kita hubungi kembali sambil jeda satu lagu ya, di Bandar Lampung. Ya, baik kalau gitu sambil nanti kita lanjutkan kembali obrolan di siang hari ini bersama Perempat Bandar Lampung, karena di sana Zoom-nya tiba-tiba menghilang ya. Sambil nanti kita hubungi kembali bergabung kembali di Zoom bersama Perempat Bandar Lampung. Tentunya ini masih membahas mengenai PIL Pesenggiri dalam dunia pendidikan yang kaitannya dengan tentunya falsafah kehidupan ya, harga diri, pedoman moral masyarakat di Lampung, untuk berperilaku mulia, menjaga kehormatan diri, dan juga bertanggung jawab. Nanti akan dilanjutkan. Ya, halo Bang Ferry. Halo.
1: Ya, ada tersambung kembali ya.
2: Iya, tadi sempat terputus nih Bang Ferry.
1: Iya.
2: Iya. Iya, baik. Baik. Ya, gimana nih? Apakah di sana sudah ada yang bergabung untuk yang ingin tanya-tanya bersama Bu Revi?
1: Sudah masuk ya.
2: Ya, silakan.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Dengan siapa di mana ini?
3: Edo, seluruh.

0: Edo, ya silakan Do, disapa dulu. Ada Po Repi, ada Mbak Repi ya.
1: Nah, Po. Ada Po Nana ya?
0: Iya, iya Po. Ya.
1: Nah. Po Nana, Assalamualaikum. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, silakan Edo.
1: Assalamualaikum Kak Repi.
3: Ya. Abi pun. Ya, ya pun, Kiai.
1: Mau tanya Kak, kan film sendiri itu apa pandangan hidup dari masyarakat Lampung dalam kitab Kuntara Raja Dusi ya Kak ya?
3: Betul, betul.
1: Nah, pandangan untuk nilai-nilai ini khususnya dengan menyambung pentingnya untuk integrasi sosial dan kerukunan bukan keharusan adat. Nah, yang saya tanyakan, apakah orang yang pendatang harus mengikuti cara-cara si ilmu sendiri karena dia masuk di lingkungan si ilmu sendiri? Itu satu. Yang kedua, apakah ada kurikulum untuk dari sekolah-sekolah si ilmu sendiri itu apa aja yang keluar di sekolah? Dan apakah suku lain itu, Kak, apakah suku lain itu antusias nggak sih untuk belajar PIL sendiri-sendiri gitu? Begitu aja.
0: Ya.
1: Bang Ferry, terima kasih. Ya. Bang Nana, terima kasih.
2: Sama-sama, Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Iya. Kita langsung saja.
2: Silakan.
0: Tadi jawab sama Mbak Revi ya.
2: Iya. Silakan Mbak Revi.
3: Ya, terima kasih Bang Edo atas pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Karena memang Lampung ini kan unik sekali ya. Lampung ini adalah daerah transmigrasi terbesar. Jadi banyak suku lain. Hmm. Kalau dibilang kan Indonesia mini ya Bang ya, kita ini. Nah, ini menjadi suatu tantangan buat kita. Sama dengan pertanyaan Bang Edo tadi. Suku lain gimana? Apakah harus mengikuti ini? Terus di sekolah gimana? Ada nggak nilai-nilai itu sendiri? Kalau kita di sekolah kan kita mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan pemerintah. Tapi kurikulum yang dikeluarkan pemerintah itu memang berlandaskan juga pada berkaitan juga dengan PIL sendiri itu sendiri. Hmm. Nah, terkait bagaimana suku lain, saya mengacu pada peribahasa itu gimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Hmm. Saya selalu mengatakan dengan anak-anak saya gini, nak, kalau bahasa kita ini punah, bahasa itu apa sih gitu, alat komunikasi terus. Kalau bahasa kita ini punah, kita layak nggak disebut dengan Provinsi Lampung? Kan bahasanya bahasa Lampung tuh, berarti kalau nggak dipakai lagi bahasa Lampung, berarti bahasanya diganti dong jadi bahasa Jakarta misalnya, bahasa Sunda misalnya, bahasa apa, atau bahasa Indonesia mini misalnya. Oh iya gitu kata anak. Jadi, kalau kita berbicara masalah Lampung, kita tidak lagi bicara masalah suku Lampung. Nah, maka kita berbicara masalah siapa yang mendiami di Provinsi Lampung. Nah, karena apa? Kalau kita selalu saya katakan bahwa jangan lagi terpengaruh dengan orang Lampung. Karena orang Lampungnya cuma 20%. Suku Lampung itu berdasarkan data sensus penduduk, ini suku Lampung ya. Suku Lampung di tahun 2010 itu hanya 11, berapa gitu. Hampir 20% lah mencapai itu. Jadi sedikit sekali yang asli suku Lampung. Sedangkan nilai budaya ini adalah identitas kita. Maka kalau identitas ini tidak kita jaga bersama-sama, ya berarti kita siap untuk hilang dari Provinsi Lampung. Mungkin kita kembali lagi kepada Sumatera Selatan yang dulu. Nah, itu yang kita harapkan ini tidak terjadi gitu. Jadi harapan saya ketika kita bicara masalah Provinsi Lampung, kita tidak lagi bicara masalah suku-suku lain. Artinya siapapun kita yang sudah diberikan kehidupan oleh alam Lampung, kita wajib untuk menjaga itu sendiri. Melalui apa? Melalui nilai-nilai budaya. Dan ini, nilai-nilai ini tidak bergeser dari nilai budaya apapun. Karena di dalamnya nilai santun, semua budaya mengajarkan kesantunan, ya kan? Semua budaya mengajarkan kepedulian, semua budaya mengajarkan tentang empati, semua budaya tak tinggal, kita menguatkan identitas kita, gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana di sekolah diajarkan nilai positif? Saya katakan tadi, bahwa kurikulum saat ini, pembelajaran abad 21, itu sangat berkaitan dengan PIL sendiri, gitu loh. Jadi kalau kita menerapkan nilai karakter dengan PIL sendiri, ya kita tidak bergeser dari nilai-nilai Indonesia punya gitu. Karena nilai-nilai PIL sendiri ini bagian dari nilai karakternya Indonesia, tidak bergeser.
0: Ada yang menarik tadi Bu, jadi iya. Ketika memang kita sudah tidak mengenal lagi bahasanya,
3: iya, betul.
0: Ya kan? Ini siap-siap kita artinya hilang Lampungnya, identitasnya. Jadi kita mulai dari bahasa. Nah, di Lampung sendiri kan saat ini kan kurikulum untuk bahasa Lampung sudah ada kan di dunia pendidikan?
3: Sudah Pak, sudah.
0: Nah, sejauh mana itu dampak signifikannya? Karena tadi kan berbicara pepadun sebatin nih, kadang-kadang kalau keturunan katakanlah yang sebatin ini kan ada namanya ketua, artinya yang dituakan ya, ya, atau yang dirajakan di situ ya, kan. Tapi kadang-kadang anak sebatin sendiri itu nggak bisa tuh bahasa Lampung. Nah ini yang mirip nih. Gimana? Kalau di ini sendiri Pak nih, Pak Nana, kalau di, ya, di Jakarta kan artinya masih kental lah bahasa-bahasa Jakarta.
2: Iya.
0: Tapi di sana ada nggak pendidikan bahasa Jakarta gitu, Betawi?
2: Ada di sini. Ada kayak semacam muatan lokal gitu, PLBJ namanya pelajarannya.
0: Oh iya.
2: Masuk kurikulum sekolah gitu, Bang Bu Revi, iya.
0: Berarti ada, semua sudah seperti itu. Nah, kembali lagi Bu Revi, di kita selaku di dunia pendidikan sendiri, bagaimana untuk mengembangkan dan melestarikan budaya tadi, artinya kita memulai dari bahasanya.
3: Betul. Nah, izin jawab Bang.
0: Boleh.
3: Benar Bang, kalau kita bicara masalah kondisi itu, sekarang ini kan kayak katakan suku Lampung sendiri itu hanya 20% Bang. Tapi insya Allah kondisi saat ini itu sudah sangat-sangat, jadi kita itu bukan di tahap ingin punah, tapi sedang menghidupkan kembali. Terbukti dengan apa? Dengan adanya support dari pemerintah, keseriusan dari pemerintah kita. Yang pertama sudah ada kurikulum Bahasa Lampung melalui Pergub 39 tahun 2014. Yang sekarang nanti akan direvisi menyesuaikan dengan lampiran-lampiran pada proses pendidikan yang saat ini. Kemudian yang kedua sudah ada Kamis Beradat. Gerakan dari gubernur kita yang saat ini.
0: Ya, yang barunya.
3: Nah, setiap hari Kamis tuh orang di Lampung itu harus membunyikan cawa Lampung. Cawa itu ngomong.
0: Ngomong bahasa Lampung.
2: Oh, oke.
3: Jadi semua orang tuh dituntut untuk ngomong Lampung. Kalau kata Lampungnya itu pok cuti-cuti gitu.
0: Dikit-dikit pok, dikit-dikit pun boleh.
3: Iya. Iya, cuti-cuti dikit-dikit. Terus sekarang sudah ada S1 bahasa Lampung. Dari S2 bahasa Lampung. Artinya pendidikannya juga sudah
0: yang sudah formalnya
3: ada, sudah ada formalnya. Jadi kemudian ini baru lagi gerakan dari salah satu organisasi Miul Persatu itu, dia buka kursus bahasa Lampung. Kemudian sudah muncul juga konten-konten kreator yang mengangkat tentang budaya Lampung. Wah, ini menurut saya itu sebuah hal yang bagaimana kita sudah menghidupkan kembali yang kata-katanya mau punah itu sudah kita hidup-hidupkan kembali gitu. Nah, mudah-mudahan sih hal ini membuka rasa ingin tahunya si generasi muda itu tadi untuk belajar, bukan untuk belajar, sebenarnya mereka itu mau belajar. Anak-anak saya tuh, saya melihat dari saya contohkan anak-anak saya di YPU Nila itu, mereka tuh mau belajar, cuman terkadang mereka malu. Karena kenapa? Minoritas itu tadi. Kalau saya ngomong Lampung, saya ngomong siapa gitu. Saya ngomong sama siapa, teman saya nggak ada yang ngomong Lampung. Nah, kalau di Betawi mungkin masih ya, Mpok ya. Padahal kalau jumlahnya sedikit tuh, saya ngomong sama siapa? Nah, dengan adanya konten kreator ngomong Lampung, dengan adanya teman-temannya dipaksa cuti-cuti tadi melalui program Kamis Beradat, sudah mulai ngomong Lampung gitu. Walaupun cuman kayak tadi, ternyata nih Mpok, assalamualaikum tabib pun, nyapa gurunya tabib pun Ina tuh, ibu itu bahasa Lampung ada yang begini, tapi pun Ina gitu. Ya pun itu udah menurut saya sudah harus apresiasi gitu. Karena mereka sudah tidak malu untuk berbahasa Lampung gitu. Ada yang ngomong nggak pakai bahasa Lampung tapi logatnya pakai bahasa Lampung, ayu kita kata saya gitu. Ayo nggak apa-apa, yang penting kita bangun dulu sikap positif mereka. Karena kalau sikapnya saja, sikap bahasa itu ada dua, sikap positif dan negatif. Kalau sikapnya sudah negatif terhadap bahasa, ya kita susah gitu. Karena memang kondisinya saat ini mereka tahu Bang, orang anaknya penyimbang aja, anaknya raja aja, anaknya orang Lampung asli aja, di rumahnya gak ngomong Lampung Bang, karena bapak ibunya gak ngomong Lampung.
0: Akhirnya dia di rumah juga bisa bahasa Lampung.
3: Akhirnya iya, betul.
2: Baik. Baik. Iya. Bang Ferry, Bu Revi di Jakarta sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam, Bu Nana.
2: Ada Cik Guria di Jakarta, silakan Cik Guria, ada Ibu Revi dan juga Bang Ferry.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masih ingat dengan Cik Guria enggak ya? Bang Ferry. Bang Ferry.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Bang Ferry yang ganteng. Bang Ferry siapa namanya? Nuriyadikah? Benar ya?
0: Iya, betul sekali ingat.
1: Sehat selalu Bang. Iya. Panggil Bang Ferry kan boleh. Ibu cantik narasumber, Ibu Reviliani MPD. Guru bahasa Lampung ini ya.
4: di Jakarta ya. Memang ada juga guru bahasa Indonesia kok Betawi. Sehat Bu Guru ya, Bu Revi, Kakak Revi. Ya. Sehat ya dengan Cik Guria dari Jakarta. Memang sebelum kita mulai saya mau bilang ke lampu, nyo kabar? Pasti jawabnya wawai. Nah itu sedikit aja Pak Nana belajar lah. Namanya kita berbelajar dari Lampung. Kasih pantunnya dikit aja, ada pantun. Tapi kalau nanti pantunnya ucapan dari bahasa ini memang agak meleset-meleset, maafin ya, begini pantunnya. Lampu kuning di Teluk Betung, tumbuh putih di Kali di Kiliawi Gedung. Lampu kuning di Teluk Betung, tumbuh kupi di Kaliawi, Bandar Lampung, Nayak Gedung, jamu sekali unyi gawi. Begitu pantunnya. Benar gak ya? Kan, kalau kata-katanya salah, mohon dimaafkan. Ini memang temanya menarik juga dengan daerah Lampung ya. Temanya pil pengsegiri. Benar ya? Dalam dunia pendidikan. Pil
0: pengsegiri.
4: Nah, itu ucapan apa meleset-meleset lidahnya. Nah, pertanyaannya aja gini. Ada berikut implementasi PIL pengesir ini di pendidikan ya, seperti pendidikan karakter dan budi pekerti, ya kan? Yeah. Pilar-pilar utama dalam interaksi sekolah. Nah, itu ada juluk, jadi udah juluk ade atau adok ya, begitu ya. Nah, itu apa sih itu yang dimaksud dengan juluk ade atau juluk adok? Terus nemu ini nikmah, nengahnya pun, sakai sambaya. Nah, pantunnya seperti apa kurikulum muatan lokal yang ada di Kota Bandar Lampung itu? Mohon pertanyaan dari Cik Guria. Semoga penerapan tulisan sengir ini bertujuan membentuk insan berprestasi yang berbudaya, mampu beradaptasi dan menjunjung tinggi moral. Begitu saja. Baik. Mohon pertanyaannya. Makasih banyak Ibu Guru.
0: Oh, sekalian aja
4: di sana Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ada penelpon juga nih tadi yang di Lampung nih.
2: Boleh, boleh. Silakan, Bang.
0: Ya, Lampung aja ya. Ya, halo. Halo.
5: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Tapi pun.
0: Iya, pun.
5: Bang Perino Yadi ya.
0: Iya.
5: Ya, dengan Leman, Bang, di Kota Agung Panggabus Lampung.
0: Oh, Bang Leman ada Pak Nana nih di Jakarta sama.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam,
2: Bang Leman, silakan ya, Bang.
5: Ya, saya langsung saja nih masalah Lampung nih. Saya kan sudah 21 tahun di Lampung nih, Bang. Ya. Saya tahu betul di Lampung itu kan. Kayaknya begini, di Lampung, suku Lampung itu bahasa Lampung itu jeli, Lampung itu kayaknya nggak bakal hilang, saya percaya itu. Bahasanya begini, di Lampung itu banyak tokoh-tokoh Lampung yang pasai-pasai itu. Khususnya yang di pekon-pekon, adat budaya Lampung itu kayaknya tetap ada walaupun tak dekatan pun, saya yakin itu. Nah, ini apa bahasa temanya ini tadi?
0: Ini tentang PIL persegiri.
5: PIL?
0: Persegiri.
5: Oh iya, oke, makasih. Begini, teman saya. Di Lampung ini kan luas. 15 kabupaten. Dua kota, ya. Jadi pertanyaannya, apa mungkin ya, budaya-budaya Lampung itu ke anak-anak cucu kita akan ditinggalkan gitu. Itu saja, Bang. Makasih. Selamat siang,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja, Pak. Ya, kita jawab ya.
2: Iya, silakan.
3: Iya. Iya. Gimana, Bang? Kita langsung gitu ya.
0: Langsung.
2: Iya, silakan.
3: Tadi yang di Jakarta Pak siapa ya?
2: Ciguria.
0: Ciguria.
2: Cigu.
3: Iyalah, gitu
0: Cigu,
3: ya.
0: Cigu.
3: Ciguria, oke. Cigu. Nah, mungkin tadi sudah sedikit saya sampaikan tentang apa itu PIL pesenggiri gitu. Mungkin karena terputus tadi. Kalau juluk adok, jadi PIL itu pohonnya gitu. Ada unsur-unsurnya yang meliputi juluk adok. Juluk itu sendiri adalah gelar yang dimiliki sebelum menikah. Kalau adok adalah gelar yang dimiliki setelah menikah. Kenapa orang Lampung ini harus memiliki gelar? Kan udah punya nama gitu kan ya. Kan udah punya nama, kayak saya Revi, gelar adat saya tuh Sultan Putri gitu. Karena bukan hanya gelar yang kita tempelkan, tapi ada nilai-nilai karakteristik seperti nilai tanggung jawab yang diemban si penerima gelar itu berdasarkan kedudukannya dalam keluarga. Yang saya katakan tadi, misal dia bergelar Sultan, dalam pepadan itu kan Sultan tertinggi ya, selain taksi itu. Nah, Sultan itu ibarat kita ilustrasikan dalam sebuah keluarga itu kakak tertua. Nah, kakak tertua. Bagaimana sih tanggung jawab seorang kakak tertua kepada adik-adiknya untuk menjaga kehormatan keluarganya? Nah, jadi itulah yang merupakan nilai karakter. Jadi nilai tanggung jawab. Yang nilai tanggung jawab yang diemban seorang kakak dengan gelar sultannya untuk menjaga kehormatan keluarganya, baik diri dia sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Nah, kalau ada gelar yang sudah menikah, misalkan saya nih menikah, keluarga laki-laki saya memberikan saya gelar baru. Nah, gelar itu bukan hanya menempel, tapi memiliki nilai rasa tanggung jawab. Bagaimana saya bisa berbaur dalam keluarga tersebut, membawa keharmonisan dalam keluarga, ikut bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan tersebut. Nah, yang kedua, nemui nyimah dengan nyampok. Nemui itu temui simah di situ. Prinsipnya adalah bagaimana orang Lampung menjaga kehormatannya dengan memiliki sikap terbuka. Terbuka dalam tanda positif, artinya memiliki sikap yang ramah, santun, untuk menerima tamu, tidak memiliki sikap yang cuek, punya nilai empati dan kepedulian. Kemudian nengah nyampok, itu bagaimana orang Lampung dituntut untuk menjaga kehormatannya melalui perilaku dia bergaul dalam masyarakatnya, berada di tengah-tengah, tidak individualis. Kemudian sakai sambayan, bagaimana orang Lampung dituntut untuk menjaga kehormatannya melalui perilakunya, yakni perilaku untuk saling penolong, saling tolong-menolong, memiliki rasa empati bagi dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Nah, itu singkatnya lah untuk jawaban dari Cik Guria ya. Mm-hmm. Nah, kemudian untuk Kiai Leman ya, yang di Berada Tanggamus tadi. Kan ini ada tokoh-tokoh tuh, saya yakin ada tokoh-tokoh katanya di Pekon, Tiu-Tiu. Nah, kemudian apakah ini akan ditinggalkan gitu kan? Apakah budaya ini akan ditinggalkan? Jelas tidak. Karena justru peran utama itu ada di tokoh-tokoh itu tersebut. Maka harapannya adalah tokoh-tokoh juga ikut berperan serta bagaimana mengenalkan budaya Lampung itu pada lingkungannya. Supaya budaya Lampung itu tetap dikenal oleh anak cucu mereka dan lingkungan masyarakatnya gitu. Jadi melalui apa? Mulai dengan mengadakan tradisi-tradisi, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu tentang budaya dan budaya masyarakatnya, bukan hanya tentang budayanya tapi nilai-nilai di dalamnya. Artinya tidak akan ditinggalkan tokoh-tokoh tersebut karena peran utamanya justru ada pada tokoh-tokoh kita itu gitu.
2: Ya, baik. Ya baik, Bang Ferry dan juga Ibu Revi, sebelum kita lanjutkan obrolan di siang hari ini, karena di Jakarta juga masih ada yang bergabung via WhatsApp, izinkan saya untuk memutarkan satu lagu dulu ya. Kita break dulu ya, Bang Ferry ya. Dan juga Ibu Revi ya. Iya. Yang pasti untuk pendengar yang ingin bergabung silakan. Nanti masih ada sesi terakhir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Jadi silakan yang mau ngobrol-ngobrol, mau tanya kaitannya dengan PIL Pesenggiri dalam dunia pendidikan bersama RRI Perempat Bandar Lampung, silakan setelah jeda satu lagu berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Bandar Lampung, kita masih membahas tema PIL Pesinggiri dalam dunia pendidikan. Seperti apa lebih lanjutnya, ini juga di WhatsApp Jakarta. Ada sudah bergabung, ayo sapa dulu ya. Ada Bu Linda Idris di Ternate. Kalau kaitannya dengan apa itu PIL Pesinggiri, tadi Ibu Revi, narasumber di Bandar Lampung, sudah menjelaskan ya, Bu Linda. Lalu yang ditanya selanjutnya, diajarkan di sekolah kah? Mulai dari SD, SMP, SMA kah? Katanya gitu nih. Nah, langsung aja nih, Bu Revi jawab ya. Halo, Bu Revi, Bang Ferry.
2: Ya.
1: Iya. Bu Revi, ada yang tanya tuh, katanya apakah ini diajarkan di SD, SMP, atau SMA kah gitu, Bu?
3: Ya. Kalau untuk nilai karakter, kan di Lampung ini ya, ada muatan lokal juga ya, bahasa Lampung.
1: Iya.
3: Nah, kalau untuk nilai-nilai karakter yang mengacu pada PIL Pesinggiri itu memang sudah ada dari SD gitu. Jadi semua materi dikaitkan dengan nilai karakter di PIL Pesinggiri.
1: Yeah.
3: Tapi untuk pemahaman konsep tentang PIL-nya itu sendiri secara materi, secara teori-teori, maka itu adanya di kelas 12. Nah, di situ kelas 12 secara teoritis memahami tentang PIL itu sendiri secara mendalamnya gitu, Pak. Jadi diajarkan.
1: Yeah. Diajarkan ya. Baik. Bang Ferry, ini ada penelpon di Jakarta. Kita sapa dulu ya, Bang ya. Halo, ya, assalamualaikum, selamat siang.
4: Ya, selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh Dinda.
4: Ya, selamat siang. Assalamualaikum, Bung Ferry, juga Ibu Kakak Revi ya.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya, tabi pun.
2: Iya pun.
4: Nyewawai, ya Kakak Revi, juga Bung Ferry.
2: Wawai. Alhamdulillah.
4: Jadi pertanyaannya nggak usah jauh-jauh dari yang tadi sapaan aja ya, Kakak Revi dan Bung Ferry. Di Lampung itu ada pepadun dengan
2: Sebatin ya.
4: Nah, untuk tabi pun baru jawabannya ya pun. Dan tadi nyo wawai, jawabannya kan wawai gawoh begitu ya. Itu dari kata dari suku mana biasa di diucapkan begitu? Pepadun kah? Pepadun ya, betul ya?
2: Ya.
4: Pepadun atau dari Sebatin? Itu dia pertanyaannya. Sekilas info kalau di Lampung itu tabi pun, jawabannya ya pun, Jawa Barat itu sampurasun, jawabannya rampes. Apakah mungkin mungkin maknanya sama mungkin ya, arti dari sapaan tersebut dari beberapa suku itu kan pasti berbeda begitu ya. Kakak Revi, pertanyaannya cuma itu sepertinya. Terima kasih banyak untuk tanggapannya, Bung Ferry dengan Nana. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Revi atau Bang Ferry, ini juga sekedar informasi karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Artinya sudah di penghujung acara nih, tapi mungkin bisa disingkat saja Kak Revi untuk jawaban pertanyaan dari Teh Dinda barusan, silakan.
3: Terima kasih, Mpo. Jadi singkatnya begini, tabi pun itu dua kata menjadi satu frase. Tabi itu artinya permisi, pun itu kepada orang yang kami hormati, pun itu mengacu pada hormat, itulah. Jadi kata tabi pun itu menjadi satu frase yang artinya menjadi salam. Nah, itu kemudian masuk ke dalam Perda nomor 2 tahun 2008 menjadi salam kehatan Lampung. Nah, tabi pun, maka dijawab dengan ya pun. Gitu. Yeah. Jadi ya pun itu apa artinya? Ya pun itu adalah permisi kepada yang saya hormati, mohon izin berbicara. Makanya disampaikan pada misalnya ranah-ranah formal sebagai salam, sebagai bentuk santunan lah gitu singkatnya. Sama dengan apa? Sampurasun, jadi sebagai salam.
1: Iya. Baik, Bang Ferry, ini sudah sampai di penghujung obrolan kita di Suara Budaya Nusantara nih, Bang Ferry.
2: Iya,
1: mungkin closing statement atau harapan apa yang ingin disampaikan di tema kita siang hari ini?
2: Berarti silakan nih Mbak di Bu Repi ya.
1: Iya,
3: Silakan. Iya, terima kasih para pemerintah RRI Prompat Jakarta mungkin ya. Terima kasih juga hari ini kita sudah mengangkat tentang PIOPA sendiri. PIOPA sendiri ini harapannya adalah bukan hanya nilai, bukan hanya warisan budaya, tapi bagaimana ini menjadi nilai-nilai luhur yang benar-benar harus kita pahami, kita dalami sebagai nilai karakter yang merupakan identitas Lampung itu sendiri. Bahwa Indonesia ini memiliki budaya yang luar biasa dalam membentuk karakter-karakter masyarakatnya. Dan Lampung memiliki PIL Pesenggiri yang menjadi pasapah atau pedoman dalam kita bertingkah laku sebagai masyarakat yang beradab. Maka nilai-nilai karakter ini tidak boleh kita tinggalkan. Jangan hanya menjadi warisan, tapi bagaimana ini menjadi nilai karakter yang beridentitas, yang menjadi ciri khas bahwa orang Lampung itu punya yang namanya adalah ketuntutan untuk menjaga harga diri, nilai kehormatan melalui perilaku-perilaku yang tidak melanggar aturan adat, aturan agama maupun aturan bernegara. Gitu harapannya nilai-nilai karakter ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi bagaimana ini bisa diterapkan khususnya kita dalam dunia pendidikan. Gitu.
1: Iya. Iya. Baik, kalau gitu terima kasih Bu Revi atau Kak Revi sudah hadir di Studio Pro 4 Bandar Lampung. Bang Ferry, terima kasih ya Bang ya, sudah menemani di siaran edisi kali ini Bang.
2: Sama-sama Pak Nana.
1: Iya, semoga yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Revi bisa betul-betul direalisasikan ya dalam dunia pendidikan ya. Betul. Kak Revi ya. Tidak hanya dari pendidik ke anak murid, tapi juga anak murid ke yang lebih tua ya, ke bapak ibu guru, ke orang tua dan orang-orang di sekitar juga ya. Baik kalau gitu Kak Revi, terima kasih sekali lagi Bang Ferry. Sama-sama teman-teman di Bandar Lampung, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Baiklah kalau gitu Bang Pum, pendengar Prompat di seluruh Nusantara, sampai sini obrolan kita di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Prompat Bandar Lampung dengan tema PIL Pesenggiri dalam Dunia Pendidikan. Ayo lanjut ya di siaran terestrial Prompat Jakarta. Tetap di sini di Prompat Suara Budaya Jakarta.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara. Prompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpenjurunya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, Lamin Dalom, yaitu Singasana, Kepala Adat Besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dari Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan juga bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Pingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Selamat sore, selamat berkumpul lagi Suara Budaya di Nyiur Melambai Sore. Senin 4 Mei 2026. Di saat ini saya Fanny akan menemani Suara Budaya setelah mengikuti siaran program

untuk religi islami. Nantinya turun akan bergabung dengan Pro 1 Manado sampai di jam 6 pada turun kampung. Untuk informasi dan lagu-lagu daerah Minasa Pok Manado pilihan sampai di jam 7. Kemudian di jam 7 nanti turun akan hadirkan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara spesial di Senanumbo Sami edisi hari ini. Dan itu dia untuk program acara di Nyur Melampi Sore edisi hari ini. Tetap dengan terus di Pro 4 Suara Budaya Kawanwa.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi?

0: Pinter, anak bunda. Pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
1: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: 1, 2, 3. Rin,
1: joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
0: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
0: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Nusantara sore hari ini sambil tolong bercerita berbicara mengenai tradisi budaya sah budaya ya di Betawi. Ada tuh satu tarian pengaruh lintas budaya dari Timur Tengah, diberi nama Tari Sapi Betawi, warisan budaya Jakarta yang dipengaruhi tradisi Timur Tengah. Jadi tarian Sapin Betawi ini salah satu tarian tradisional khas Jakarta yang mencerminkan perpaduan budaya Arab, Melayu, dan Betawi. Tarian ini dikenal sebagai bentuk akulturasi budaya yang berkembang di tengah masyarakat Betawi. Dan dilansir dari berbagai sumber, nama Sapin ini berasal dari bahasa Arab Zavana yang berarti gerakan tari yang cepat. Dan tarian ini awalnya dibawakan oleh para pedagang Arab ke Nusantara dan berkembang di wilayah pesisir. Seiring waktu, Sapin mengalami penyesuaian dengan budaya lokal sampai melahirkan Sapin Betawi yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Jadi tarian ini bukan cuma jadi hiburan, tapi juga pernah digunakan sebagai media dakwah Islam. Dan tari Sapin Betawi ini dahulu sering ditampilkan dalam berbagai acara sosial dan keagamaan. Di antaranya seperti pernikahan, ada juga acara kitanan sampai perayaan Maulid Nabi. Dalam pertunjukan, tari Sapin Betawi ini ada ciri khas pada gerakan kaki yang dominan dan ritmis, dan gerakannya ini biasanya membentuk pola tertentu seperti lingkaran dan garis lengkung. Beberapa pola langkah yang umum digunakan antara lain langkah pokok, langkah konde, sampai gerakan putaran. Dan gerakan ini dilakukan secara lincah mengikuti irama musik pengiring. Kemudian untuk musik dalam tari Sapin ini menjadi unsur penting juga yang memperkuat nuansa pertunjukan ya. Alat musik yang digunakan biasanya meliputi gambus, marwas, biola, suling, deng, ada gendang juga. Iringan musik ini umumnya disertai lantunan lagu bernusantara Islami, dan ini menunjukkan kuatnya pengaruh budaya Timur Tengah dalam tarian ini. Selain itu, tari Sapin Betawi juga dikenal sebagai tari pergaulan yang bersifat interaktif, yang dalam beberapa pertunjukan itu penonton bahkan bisa diajak ikut menari bersama penampil. Dan dari segi busana, penari pria biasanya mengenakan kopiah, baju kampret, dan celana batik, dan juga sarung. Sementara penari wanita menggunakan kebaya dengan tambahan kain dan selendang. Baru untuk keberadaan tari Sapin Betawi ini, sampai sekarang tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai upaya pelestarian budaya. Dan tarian ini mencerminkan nilai kebersamaan, kegembiraan, dan unsur religius dalam kehidupan masyarakat Betawi.

sahabat budaya kawan Nua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gua pendengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut, tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hargi Nansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Korea dengan pendengar. Cincin kawin yang kita
1: lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Oke, selamat sore, selamat berdua, terima kasih lagi di pilihan pendengar edisi hari ini untuk acara request sore dengan Fanny Mbetumang sampai jam 5:30 sore nanti. Dan untuk pilihan lagu sore hari ini, selamat budaya boleh mau request lagu daerah tentunya, bisa juga pilihan lagu Indo dengan lagu dangdut ya. Silakan selamat budaya, so boleh bah ketik Jo, pilihan lagu apa yang suka mau dengar sore hari ini di chat WhatsApp dan SMS di 0853-4240928. Jangan lupa le salam-salam tiga spesial yang tadi ada bergabung, boleh juga gabung sore ini. Yang belum sempat gabung juga, mari juga gabung sore ini. Yang mau bahas-bahas salam tadi, gabung sore ini ya dengan Wow Fanny. Wow tunggu ini yang mau bergabung di chat WhatsApp dan SMS ya. Sambil Wow menyapa lagi, selamat sore, apa kabar? Semoga baik-baik kabar semua, ada sehat-sehat ya sahabat budaya dimanapun berada. Dan juga khususnya sahabat budaya Kawanua yang selalu setia, selalu mendengarkan Perempat Manado, baik yang dari Bitung, yang dari Minut, dari Paniki, di wilayah Manado dan sekitarnya ya. Juga salam budaya yang ada di Tondano, di Tomohon, di Minsel Mitra, salam budaya di Bolomongondo, Bolmut ya. Salam sehat, salam budaya. Iya. Yang cuma suka mau dengar-dengar lagu enak sore hari ini sebuah terhibur ya. Untuk pilihan lagu-lagu daerah, lagu Indo deng dangdut juga yang akan menemani Sawude di Pilpen edisi hari ini. Iya, sambil Wawu cup-cup-cup, ada quote yang sudah bergabung ini ya. Wawu langsung baca Ju. Ada yang di chat WhatsApp, Ibu Melani di Wonasa, selamat sore Ibu Melani. Lagu Gadis di Tepi Danau Toba, salam buat Julita Rompas, Pak Verol dan Rian di Limboto. Selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu. Ya, terima kasih ya Ibu Melani di Wonasa, sudah salam-salam tiga spesial. Untuk sahabat budaya yang sementara mendengarkan, jangan lupa bahas salamnya dari Ibu Wonasa ya. Dan pilihan lagunya untuk lagu di Tepi Danau Toba, Wow siapkan ya saat ini. Sambil menunggu juga yang mau bergabung lain, ada juga yang sementara mengetik ini, terang sambil dengarkan juga beberapa pilihan lagu berikut.

Sahabat budaya, patung Kuda Pal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kuda Pal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an. Karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

request untuk kalian pendengar sore hari ini Sabu Dewo, mau baca dulu yang sudah bergabung di chat WhatsApp. Kembali ada yang bergabung dengan siapa ini? Yang mau request lagu Pariban dari Jakarta, kirim buat si Seni Cancer, Julita Tondano dan Orang Rerer. Iya, dengan siapa nih ya? Iya, ada yang kirim-kirim salam ini, tapi belum tahu dengan siapa. Tapi untuk pilihan lagunya dan salam-salamnya sudah mau baca ya. Nanti pilihan lagunya sudah disiapkan untuk diputar sebentar. Lanjut lagi dari Julita Rompas di Kiniar Tondano yang so gabung lagi sore hari ini. Mau dengar lagu dan diberkati mode pesawat. Selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga di rumah. Amin. Makasih ya. Salam budaya. Kirim 3 spesial buat Ci Melendi Wonasa. Makasih salamnya. Salam balik Pak Semi Senduk di Rerer dan Bung Kristianus di Tamako. Itu salam 3 spesial dari Julita Rompas ya di sore ini. Ya, yang lain yang mau bahas-bahas salamnya juga atau mau kirim salam masih boleh gabung. Masih ada kesempatan yang mau gabung di Pilpen karena acaranya sampai jam 5:30 sore nanti. Dan sambil menunggu seperti biasa ya, orang akan kembali dengarkan beberapa pilihan lagu berikutnya.

0: dengan pendengar.
1: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Perompak Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompak Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.

0: Tidak, mungkin tidak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
1: Ada pernah terjadi itu.
0: Tapi dulu bukan baru. Dulu.
1: Itu yang berat, tuh bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Ana tak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian.
4: Tahu sedikit aja dari lah nenek sering lihat orang buat karena lingkungan orang anu kan warga baru kayak orang Bugis orang Jawa jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
2: Sementara John De, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 7 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda ini, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan, bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi, mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu, bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan. Nggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua nggak ada, yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari, saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Wiraya.

atau budaya, teman-temannya dengan lagu-lagu daerah, lagu dangdut dan Indo di yang pendengar edisi hari ini dari jam 4 sore hingga setengah 6 waktu Indonesia Tengah. Dan sampai di sini dulu untuk acara di sore edisi hari ini. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung di sore ini ya. Untuk salam-salam dan juga request lagu di pilihan pendengar. Nanti sahabat termalam ada acara request malam lagi. Nanti sahabat budaya bisa berbagi salam dan juga request lagu di malam baku dapat. Sebentar untuk nyur mampir malam ya. Namun masih nyur mampir sore sampai jam 8. Saya Fanny masih akan menemani sahabat budaya. Dan di saat ini tolong akan masuk pada religi islami ya. Untuk lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan khususnya sahabat budaya kaum muslim dan kaum muslimah di wilayah Manado dan sekitarnya sambil menunggu azan maghrib. Dan untuk religi islami nantinya akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Osvaldo Rio featuring Indra Prasta, Menghilanglah Denganku ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini dimakin lebih semangat terus bersama Pro 1 Menedo, karena ada banyak sekali nanti informasi-informasi lagu-lagu spesial juga yang akan terus saya hadirkan untuk Anda. Dan tentunya pendengar di kesempatan hari ini nanti untuk kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti akan kita hadirkan di pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya untuk Anda di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Menedo, semoga jadi makin lebih semangat karena ada banyak sekali nanti informasi dan juga lagu-lagu spesial yang akan terus kita hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini pendengar, sambil menunggu ya di kesempatan hari ini kemudian azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda musik religi islami gitu ya, spesial untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada, tentunya sangat bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib di hari ini. Dan kita hadirkan lagu religi islami di ruang dengar Anda.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar Anda selalu bersama kami Riri Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Marsyanda, sebuah pengakuan yang sudah saya hadirkan di ruang air Anda ya. Dan yang pastinya di semua

pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Puyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bahagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

New Rumambi Sore, masih bersama Fanny yang menemani Sabu Budaya sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Saat ini di Terompeng Kampung, Terompeng temani dengan lagu Minahasa dan Pokonado Pilihan ya. Dari jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah malam-malam hari ini, sambil duduk-duduk santai, sambil menikmati kacang rebus Kang Sauda ya. Ternyata banyak juga nih yang bajual kacang rebus keliling. Aduh, memang pas sekali malam hari ini ya. Apalagi kalau masih suka mau bagiin kopi dengan kacang rebus, ini super mantap di jam-jam begini. Mungkin sambil menunggu makan malam ya, torang nikmati dulu sajian cemilan sehat yang satu ini, Sabu Budaya. Dari kacang rebus, dari kacang tanah. Ya, sebagaimana kacang tanah ini adalah salah satu jenis pangan yang sangat populer di Indonesia. Dan makanan ini juga sering dijadikan cemilan atau bumbu dalam berbagai masakan tradisional. Rasa gurih, DP harga juga terjangkau. Dan kacang tanah ini gampang ditemukan, digemari banyak kalangan, anak muda ataupun orang dewasa. Nah, torang cari tahu dulu mengenai kacang tanah ini, dikutip dari laman polri.co.id. Kacang tanah sebenarnya lebih tepat dimasukkan ke dalam kelompok legum atau polong-polongan dengan nama ilmiah Arachis hypogaei. Walaupun sering dianggap sebagai kacang biasa, makanan ini punya kandungan nutrisi yang sangat kaya dan memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Kacang tanah ada protein, ada lemak, dan lemak sehat tak jenuh ya. Ada serat juga, ada vitamin dan mineral seperti vitamin B1, folat, niasin, vitamin E, magnesium, dan mangan. Dan kombinasi nutrisi ini buat kacang tanah sebagai salah satu makanan padat gizi yang baik konsumsi dalam jumlah sedang. Dan konsumsi sekitar 30 gram per hari untuk bantu jaga kesehatan tubuh secara optimal. Selain bergizi tinggi, untuk pengolahan kacang tanah juga tergolong sederhana karena banyak orang mengolahnya dengan cara direbus, dipanggang, digoreng, dalam bentuk apapun ya, kacang tanah tetap dapat berikan manfaat untuk kesehatan. Mulai dari jaga kesehatan jantung sampai bantu tubuh dapat energi tambahan. Ya, walaupun demikian ya, masih ada berbagai anggapan di masyarakat mengenai dampak konsumsi kacang tanah ini. Sebagian orang percaya kalau terlalu banyak makan di kacang tanah bisa bikin atau menimbulkan jerawat karena kandungan lemak ini yang ada di kacang ini. Padahal lemak yang ada dalam kacang tanah ini sebagian besar merupakan lemak sehat yang justru manfaatnya bagi tubuh kalau dikonsumsi dalam jumlah yang tepat ya. Nah, terus manfaat kacang tanah untuk kesehatan kalau dikonsumsi secara rutin dalam batas wajar ya. Ini catatannya, dalam batas wajar bisa menurunkan kadar kolesterol, bisa mencegah penyakit jantung, bantu menurunkan berat badan, meningkatkan daya ingat, mengontrol gula darah, jaga sistem kekebalan tubuh. Kemudian mencegah sembelit juga, menurunkan risiko kanker kolorektal, terus mencegah batu empedu, meningkatkan kekuatan tulang. Jadi kita orang perlu tahu juga ya, manfaat dari kacang tanah ini dan juga DP sumber gizi, Sabu Budaya. Jadi biar kalian tahu bahwa hari-hari kita makan di kacang tanah, aduh ternyata kote DP manfaat mantap, DP gizi juga baik ya untuk torang. Jadi bukannya sekedar cemilan tradisional yang kita nikmati. Dan wah, ternyata yang suka kacang tanah beruntung ya ketika tahu ini manfaat dan gizinya yang terkandung dari kacang tanah ini dia, Sahabat Budaya. Jadi yang tidak suka makan kacang tanah sebenarnya perlu makan ya. Makanlah walaupun sesekali dua kali, tapi memang nih kacang tanah yang apalagi kalau rebus dang, apalagi yang dorang dia jual-jual itu, mas-masnya keliling-keliling jualkan kacang tanah ini, aduh memang lepas serap sekali noh, donda ulah kan. Bagaimana kalau Sahabat Budaya, hobi lagi nih cemilan yang satu ini.

0: Heh, mana tahu kalau di Minahasa itu kota ada di penama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no, Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa, jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni mintau deh sejarah?
0: Mintau, kiapa mana tahu so?
2: Tahu no, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Oh, nilai mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Baik, dan Sahabat Budaya masih dengan lagu Minahasa dan juga Pak Manado kami hadirkan di Trompet Kampung untuk edisi hari ini ya Sahabat Budaya, yang bermasih juga menemani Sahabat Budaya di selang waktu makan malam. Dan tentunya untuk New Normal sore sampai nanti jam 8, sesaat lagi nanti Trompet akan masuk di jam 7 untuk pas jam, dan setelah itu nanti di Senanumbu sampai edisi hari ini Trompet akan hadirkan lagu-lagu daerah Minahasa untuk spesial edisi Senin, lagu-lagu Bola Mengondo ya. Namun sebelum Trompet masuk di pas jam 7, Trompet akan hadirkan dua satu lagu untuk Anda Sahabat Budaya dari Ona Singal Mapalus.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing, pusing.
1: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
3: Pernah saya suruh tidur, tak bangun jam 12, jam 1, dia masih main HP. Dia hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa suruh tidur dengan HP, HP yang suruh nonton tadi ya.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
1: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
3: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang sudah SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
1: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
3: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG. Coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh. Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia enggak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
4: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus? Suatu
1: saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
4: Jangan banting, kenapa aku?
1: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu, Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
5: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jud. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok itu dia pikirkan terus-menerus, dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
1: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
5: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh kalau ditanya berapa jam mainnya, oh cuma 1-2 jam.

0: anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa.
1: Hari itu, Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang, Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
0: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi, umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya, seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
1: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
0: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
1: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Dian Reliputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Kakak, Tasya, kakak, stop jenis HP, kurang salurin HP terus ya, stop.

Di tanah Blamomondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Momusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Momusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamomondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Momusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Helah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dan kebanyak nih tuh informasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, terima kasih Sahabat Budaya masih tetap setia terus dengan Tron di Purwokerto Manado. Baik, yang mendengar di 88.6 FM, 11.8 AM dan di streaming RRI Digital. Menemani dengan lagu-lagu daerah Blomongondo spesial di Serano Bosan edisi hari ini untuk waktu malam Anda dan juga waktu makan malam ya. Dan tentunya lanjut lagi untuk acara sebentar malam. Untuk program lanjutan di New Pembe Malam nanti ada Henny akan menemani Sahabat Budaya di jam 8 sampai nanti tuntasnya siaran kami. Tentunya dengan program acara menarik di New Pembe Malam bisa diikuti bersama nanti untuk Anda yang mendengarkan baik di 11.8 AM dan di 88.6 atau di streaming RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Torang terus ya, dan stay tune di Prompat Suara Budaya Kawanua. Karena saatnya saya Fanny bertugas sama pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan nanti baku dapat lagi dengan waktu dan kesempatan. Salam kompak untuk Sahabat Budaya semua yang tetap setia dan terang terus. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: Di hutan Ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kok kan takut ke lobah kok. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lobah. Itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lobah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga. Elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau. Gak bersialang batang saja beli. Dan sebab tak umit bayi yang kota sampai loket. Dan saya siula gerang. Hancang siula lidi daun silana yang pucuk. Siamu-amuk.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di apa kan ya, persembahan macam doa-doa, panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan saat bagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu, mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu, kita sudah lemparkan sebagian untuk binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya nilang dah, mada nina mama ni dulu kan berkami lah bersama, mau bau onge keluang itu siapa mau nobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo nama nobang, kayu mau kubau sebatangnya, mabak kayu dulu kan masa dulu kan pernah ada, mau kayu si kubau.
6: Lambai malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini sonya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Tapi yo nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman ku itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Barat. Sebelas, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delap

0: Kompas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di pasar baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di pasar baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso. Diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: peraturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah, terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Nah, lo bisa nyasar ke Jakarta, emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
1: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Kalau saya teriak-teriak juga suara saya gak bakalan didengar.
2: Nyiur melambai malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Selamat malam untuk sahabat budaya. Apa kabar Ngoni malam hari ini? Senang sekali tolong boleh Baku Dapa ulang di program acara selanjutnya ya. Tentunya untuk malam Baku Dapa edisi yang sama di hari ini Senin 4 Mei 2026. Setelah tadi sahabat budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu pilihan dan juga pastinya menemani suasana malam sahabat budaya selama menikmati makan malam. Ataupun tadi yang sempat mendengarkan di perjalanan ya, bisa menemani suasana perjalanan. Dan juga untuk sahabat budaya yang sementara santai-santai di rumah atau bahkan malam hari ini ada yang shift malam lagi beraktivitas, tetap semangat. Ini membuat teman dikoni sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 12 malam ya. So sahabat budaya, sebelum ini mau terima pengoni di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok, silakan Ngoni bisa bergabung, kasih tahu lagu apa yang Ngoni suka mau dengar di malam. Kalau misalnya ada di playlistnya Perompak, ini pasti mau putar for Ngoni.

Iya, dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Selamat malam untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin baru bergabung dengan Toran di sini atau mungkin saudari tadi ya dari jam 5 pagi, ada yang jam 10 yang bergabung, ada juga yang gabung baru jam 3 dan ada juga yang baru bergabung malam hari ini ya. Yang pasti untuk malam hari ini ada Seni Karina Cepat Teman di Sahabat Budaya sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan ini mau sapa-sapa dulu yang sudah gabung di live TikTok Perompak Manado. Apa kabar, ada Tombaran, ada Leo 31 Juli, ada Herna Hombing, Mamfio, ada Fendi Lacuba. Ini masih saudara ya sama Sofia Lacuba ya. Ada Siti Nasution, ya Ridwan, ada Rahun juga. Thank you yang sudah gabung di sini. Kalau yang terakhir ini aku nggak bisa baca nih soalnya. Soalnya tulisannya ini kayaknya apa ya? Hiragana atau katakana ya. Oke, aku lanjut ke live TikTok-nya aku. Aduh, kalau ini udah banyak yang bergabung ya. Dari mana aku harus baca ini? Ada Bung Sami Senduk ya yang sudah bergabung, Bung Hadi, ada Bung John Palma, ada Al juga tadi yang solaik-laik, makasih. Ada Ricky Tuo, ada Kakabu, Bung Albert Andi, ada Bang Bodong Kaligawe ya. Ada Bung Albert, ya tadi udah dibaca. Hai, aku bisa melihatmu juga Bung Albert ya. Ada Cancer juga, terima kasih untuk gift-giftnya, like-like-nya. Ada juga Sainuddin Nur ya yang sudah bergabung juga. Selamat malam, ada 40. Ada Selma 09 malam juga, hai. Ada Ferni, ada Sardo, saya jadi bingung nih, ada di sini dan di sini ya. Dua-duanya harus dibaca. Bung Abadi, apa kabar? Thank you for like-nya ya. Dan silakan untuk malam hari ini, pastinya ada satu topik seperti biasa yang akan ini angkat. Tapi topiknya apa ya? Ini gak mau yang agak-agak berat, yang ringan-ringan saja malam hari ini ya.

Oke, selamat malam juga. Saya mau menyapa ada Pak Ibu Pikarame, ada Bung Yami, ada Joko Irianto ya. Dan di live TikToknya Perempat Manado ada Yola Octavia yang bergabung juga. Ada Bung Sardos juga. Selamat malam. Bung Albert nih pindah ya dari saya ke Perempat ya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya untuk malam ini kita bakal santai bareng ngobrolin hal-hal apa ya yang diundang. Hal-hal lucu kali ya. Hal-hal lucu yang pernah dialami. Jadi siapkan telinga hati buat tertawa ya, kita lupakan kalau ada masalah, ada apa semua dibuang gitu ya. Pokoknya malam hari ini ini hanya mau semuanya happy-happy aja ya. Jangan ada yang gunda gulana gitu ya. Tentunya sahabat budaya pasti punya cerita lucu. Jadi enggak usah malu-malu untuk sharing dengan saya di sini. Siapa tahu cerita kita bakal bikin kita semua tertawa, bikin kita happy, senang gitu. Jadi tidurnya tidur asik gitu sambil ketawa senyum-senyum sendiri ya. Tapi jangan sampai ke bawah mimpi ya. Oke, selamat malam untuk Erem, Radena, ada Rahun juga. Makasih buat like-like-nya ya. Dan apa kabar David M yang sudah bergabung juga malam hari ini ya. Silakan disertai ya, misalnya kalau sahabat budaya mau menanggapi topik. Kalau aku punya cerita seru tentang ini, saat itu saya sedang gini-gini gitu. Jadi ceritanya gini-gini-gini, ya yang simpel-simpel aja, jangan terlalu panjang gitu ya. Bisa dikirim berapa kali gitu ya. Radena Akbarsya, tapi kalau lagi galau karena di PHP-in, ya udah enggak usah bahas tentang yang galau-galau. Kita cerita yang happy-happy aja. Pasti pernah kan kita mengalami satu hal yang bikin lucu gitu, yang sampai sekarang itu tidak bisa terlupakan gitu ya. Kejadian apa misalnya? Ya pasti banyak gitu ya. Enggak usah lah yang galau-galau, jangan lah ya. Oke, nanti saya akan membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok ya. Bisa diceritakan pengalaman-pengalaman paling kocak yang pernah dialami, bisa mungkin waktu di sekolah, waktu kerja, jalan-jalan, atau bahkan kejadian absurd yang bikin kita sendiri itu sampai gak bisa berhenti untuk tertawa gitu ya. Jadi kalau misalnya malam mau tidur, kalau lagi ingat cerita itu kayaknya ketawa-ketawa sendiri gitu, sampai kadang-kadang dikira kenapa nih ya di kamar ketawa-ketawa sendiri. Terima kasih Bung Abadi, semangat siarannya, terima kasih, thank you juga. Oke. Dan nanti sahabat budaya bisa berinteraksi dengan saya di sini ya, tentang humor-humor ringan gitu ya. Jadi jangan terlalu memaksakan tapi biar terasa hangat gitu ya. Karena kita lagi santai-santai, jangan tegang-tegang malam hari ini ya. Hanya ingin tahu misalnya sahabat budaya pernah mengalami cerita lucu seperti apa gitu ya.

Oke, selamat malam buat Ando. Ya, halo Kak, aku mau cerita. Jadi aku pernah mau kirim chat nih ke gebetan, ya gebetan itu pasangan gitu ya. Isinya sok romantis gitu. Malah aku kirim ke grup keluarga gitu. Jadi isinya aku kangen kamu. Langsung sepupu-sepupu pada ngeledekin. Sampai sekarang itu masih diungkit. Jadi kalau kita kirim SMS dilihat dulu ya, jangan langsung main dikirim. Jadi jangan sampai salah kamar gitu. Nah kalau misalnya sudah begini kan pastinya ya jadi bahan apa ya, bahan ketawaan dari orang-orang gitu. Selamat malam Mbak Ferni, malam Mbak Kudapa Perempat Manado bersama Naheni, apa kabar? Harapan sehat bersama keluarga. Terima kasih Mbak Ferni yang sudah gabung di sini ya, Bang Ferni juga ya. Sehat-sehat bersama keluarga juga ya, salam dari Manado. Dan maaf saya tidak menerima line telepon, jadi cuma menerima SMS WhatsApp ya. Jadi walaupun bunyi-bunyi gak bisa diangkat nih. Bung Samuel Labobor, makasih sudah bergabung juga. Ibu pindah kamar nih ya. Okay, dan Ando tadi, Ando minta lagu kalau bisa diputerin lagu pop Manado tapi yang agak-agak happy-happy gitu ya. Jadi bisa semangat nih, soalnya lagi apa katanya nih, lagi aktivitas malam gitu ya. Nanti saya coba lihat lagu apa yang enak diputar malam hari ini ya. Katanya yang happy-happy, jangan sedih-sedih biar aktivitasnya enak gitu ya, semangat. Ya, silakan untuk tanggapannya, cerita-cerita lucu apa yang pernah dialami, satu aja, jangan banyak-banyak, satu aja ya. Oke, next siapa lagi nih? Mbak Ferni, bisa sekali request lagu, tapi kalau bisa tanggapi topiknya ya, karena kita lagi ngomongin soal apakah sahabat budaya pernah mengalami hal-hal lucu yang akhirnya itu bisa jadi penyemangat atau justru bikin kita suka ketawa-ketawa gitu, bisa menghilangkan kegalauan gitu kalau ingat hal-hal tersebut. Kejadian-kejadian lucu mungkin masih sekolah dulu atau kuliah atau bahkan kerja dulu ya. Terus pengen di-share di sini ya. Silakan aku tungguin sebelum nanti lagunya diputar. Jadi kalau tidak menanggapi topik maaf sekali, lagunya tidak bisa aku putar ya. Pasti kejadian-kejadian lucu pernah dialami, masa enggak pernah sih mengalami kejadian lucu? Aku ada pernah gitu ya. Jadi ceritanya aku tuh pernah jalan gitu. Terus yang di depan sana itu kalau enggak salah itu di seputaran Mega Mall itu ya. Saya sampai ngejar dari lantai 3 sampai ke lantai 1 ngejar orang tersebut dan aku pikir itu teman aku. Begitu aku sapa dengan gaya ngos-ngosan, ternyata aku salah orang. Kan lucu kan? Terasa dikerjain begitu dari lantai 3 ke lantai 1 ngejar, pas ketemu mukanya pek. Ternyata bukan dia. Malunya aku kalau diliatin orang-orang, bisa manggil nama lagi ya. Mungkin ada kejadian-kejadian lucu yang pernah dialami oleh sahabat budaya yang lain, silakan langsung gabung di malam hari ini. Oke.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, dan sahabat berita masih tinggal bagus yang hadir ya dari penampilan Fitri Handayani, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Jangan salah ya, ini bukan lagunya aku, tapi lagunya dari yang request ya. Jangan salah kaprah, ini mana sih handphonenya? Oh ya ini. Sebentar, kebanyakan handphone nih. Oke, selamat malam Nona Cantik Henny Karina. Iya. Minta lagu, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Tuh lagunya sudah saya putarkan tadi ya, dari Fitri Handayani untuk sahabat budaya. Dan juga yang request malam hari ini, minta lagu Mengapa Aku Jatuh Cinta dari Fitri, dari Ibu Anda di Suaan ya. Katanya mau kirim salam buat Benny Joe yang ada di Bolmut, ada David Katuk, ada Fiona Perkamil, Mam Kos juga. Terima kasih Nona Cantik ini Karina malam baku dapa. Oh iya, topiknya katanya ketinggalan ya. Jadi untuk topiknya yang ditanggapi, cerita lucu katanya, pernah terpeleset di depan banyak orang, terus refleks bilang, gak apa-apa kok, padahal gak ada yang nanya gitu, malah makin diketawain gitu ya. Jadi ceritanya pernah kepleset, sebenarnya gak ada yang terlalu menghiraukan gitu, tapi ibu anda katanya refleks bilang, gak apa-apa kok, padahal gak ada yang nanya. Nah itu mungkin lucunya di situ kali ya. Lucu dong, lucu ya, dilucu-lucuin aja ya. Terima kasih Ibu Anda yang ada di Suaan yang sudah bergabung malam hari ini. Ini yang mencintaiku, namanya siapa? Saya jadi gak enak yang mau baca yang mencintaiku gitu ya. Hal lucu yang pernah saya alami waktu ketemu cowok ganteng, meliriknya, terus tiba-tiba diriku jatuh di got. Aduh. Makanya jangan mata keranjang gitu ya. Oke, selamat malam juga untuk Maureen Kunta alias Pak Katrin ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau menanggapi topik sebelum request, tanggapi dulu topiknya ya. Topiknya gak berat-berat ya, yang ringan-ringan saja untuk malam hari ini. Hal lucu atau kejadian apa yang pernah dialami yang bikin pada akhirnya kita tuh suka ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Jadi pengen tahu aja ya, kejadian lucu apa yang pernah sahabat budaya lewati. Sampai akhirnya kadang-kadang hal itu yang apa ya, yang selalu sahabat budaya ingat ketika sahabat budaya lagi sedih, kecewa, lagi marah dengan sesuatu. Kalau ingat itu jadi hilang semuanya gitu ya. Iya bisa, request lagu apa nih, karena udah jatuh di got, kasihan ya. Silakan lagu apa yang mau di request malam hari ini. Ini harus punya keberanian juga untuk menceritakan hal-hal lucu ya, apalagi yang pernah dialami, karena gak semua yang mau menceritakan kejadian lucu yang pernah dialami, atau apalagi hal-hal tersebut mungkin agak-agak malu untuk diceritakan ya. Lalu gimana gitu. Oke, ada juga yang gabung di sini. Selamat malam untuk Indra. Aku pernah masuk kelas dengan PD, duduk, buka buku, baru sadar itu bukan kelas aku dan semua orang pada ngeliatin. Aku langsung keluar pelan-pelan. Nah, seperti itu sahabat budaya ya, saking mungkin terlalu mencintai kegiatan belajar mengajarnya gitu ya, akhirnya sampai salah masuk kelas gitu ya. Jadi kalau mau masuk kelas bisa, tapi lihat dulu kelas yang mana nih ya, jangan sembarangan masuk, itu salah kamar ya ceritanya. Oke, minta lagu katanya dari Iwan Fals yang judulnya Buku Ini Aku Pinjam.

Oke, tadi yang sudah menanggapi topik ya, yang mencintaiku katanya mau request lagu. Oke. Lagunya Sayang Ciong Pakita dari Judika. Oke deh. Salamnya enggak ada nih ya, salam-salamnya.

Oke, ada Maurens Kunta alias Katrin. Katanya hal lucu yang pernah dialami ada Batowo, Pak orang yang tersayang, bilang pipa mami. Apa ini? Bilang pipa mami. Pas abis telepon balai, so di belakang Pak kita di oto. Maksud? Ada Batowo, Pak orang yang tersayang, bilang pipa mami. Oh, maksudnya Katrinnya yang badusta. Kirain pasangan yang badusta. Bilang kata ada pipa mami, pas abis telepon balai, so di belakang pak kita. Lagu berdustalah sepuas hatimu, so lupa tuh penyanyi. Dan Katrin so lupa apalagi Henny ya. Salam Jofor semuanya, Katrin Tumaluntung. Terima kasih. Selamat malam buat Kunco ya juga yang sudah bergabung ya. Yang sudah gabung di live TikTok aku, apa kabar? Ada Dona Lumban, Vita Aja, Sekoteng Hangat, ada Cindy, hai, ada Stanley, Kiki Capricorn, Alphonse Mangidaan, ada Joel juga, ada Gabriel Tirev, Dede Nurayati, ada Baba, Cancer sudah balik lagi ya, thank you. Kebanyakan HP. Oke, okay, Mam Anda juga yang sobat singgah di studio, waduh, terima kasih traktirannya ya. Oke, okay, sambil abad tunggu yang mau bergabung lain, bagaimana kalau terandingan dulu dua lagu spesial untuk sahabat budaya?

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

Ya, dan sebelum kita tenang, saya tinggal ke Bagus yang suka diri ya, dari penampilan Dian Piscesa, berdustalah. Iya, berdustalah sepuas hatimu ya. Kalau yang berdosa sih tidak mengapa gitu, tapi yang didustai itu wah sakitnya minta ampun ya. Sakitnya tuh di sini. Terima kasih untuk Katrin yang sudah bergabung, yang sorry request lagu tadi, mudah-mudahan terhibur. Ini pengalaman pribadi ya, Katrin ya. Semoga ada perubahan ya. Okay. Dan Bung Yuda Hirawan, bisa request Mbak? Bisa sih, tapi harus tanggapi topik dulu ya. Topiknya tuh di atas sudah ditulis ya. Jadi hal lucu apa yang pernah dialami ya, atau kejadian-kejadian lucu apa yang pernah dialami dulu, entah itu waktu sekolah, waktu kuliah, kerja gitu ya. Jadi bisa gabung di sini untuk menanggapi topiknya. Kalau sudah bisa tanggapi topik, bisa request lagu dan bisa kirim salam untuk 3 orang spesial tentunya ya. Silakan yang sudah gabung di live TikTok Perempat Manado, di live TikToknya aku juga ya. Dan SMS, WhatsApp juga untuk yang ingin gabung silakan. Ini enggak perlu telepon-telepon, aku enggak bakal jawab. Sorry ya. Seperti aku bilang tadi, aku tidak menerima line telepon, aku cuma menerima WhatsApp dan juga SMS, dan aku bacain yang di live TikTok ya. Terima kasih untuk Thailand yang sudah bergabung, ada juga siapa nih, Om Strom ya. Okay, dan aku langsung ke, ih apaan sih, jangan diganggu-ganggu ya, ini kayaknya ada yang iseng deh. Okay, shalom, ini dengan Ibu Sekar yang ada di Singkil. Kami waktu SMP tahun 80-an, kalau misalnya belum bayar SPP disuruh pulang ya oleh kepala sekolah. Kemudian yang punya nomor ponsel 0812-4561-6621. Mohon maaf ya, saya gak bisa angkat teleponnya ya. Okay, saya baca lagi ya. Ini dengan Ibu Sekar yang ada di Singkil. Kami waktu SMP tahun 80, kalau belum bayar SPP disuruh pulang oleh kepala sekolah. Kemudian saya mengajak teman-teman yang belum bayar SPP untuk ngumpul di rumah untuk makan kelapa muda, karena di samping kiri kanan rumahku ada pohon kelapa. Jadi pas teman perempuanku bisa naik kelapa, pas di atas pohon kelapa, pemiliknya datang karena bukan pohon kelapa gitu ya, yang saya suruh naik. Apa yang terjadi? Karena takutnya temanku balucur. Ini sudah pada ngelogat, akhirnya keluar DP asli Kang. Balucur dari pohon kelapa yang waktu itu seragam yang dipakai pas putih-putih. Jadi orang semua menjadi takut kepada pemilik kelapa, sekaligus tertawa melihat teman kami yang bajunya sudah penuh dengan kotoran. Kotor gitu ya, sehingga pemilik kelapa tidak jadi marah melihat pemanjat kelapa seorang perempuan. Lucu kalau diingat-ingat. Minta lagu Kisah Kasih di Sekolah oleh Obi Mesak, kirim buat Siska Supi, Fonny Kelles, dan Julinda Takalaminang yang waktu itu bersama Kejadian Serba. Salam rindu buat Mbak penyiarnya ya.

Oke, selamat malam untuk Ibu Yusya ya. Kalau Ibu Yusya sendiri jawabannya, hal lucu yang pernah dialami sewaktu Ibu Yusya ada piknik bersama dengan teman-teman, tiba-tiba teman Ibu Yusya bikin takut sama Ibu Yusya. Dia memakai topeng monyet, menutup mukanya dengan topeng monyet, dan teman Ibu Yusya bikin takut sama Ibu Yusya dari belakang, dan Ibu Yusya langsung melihat ke belakang, dan secepat itu juga teman Ibu Yusya yang memakai topeng monyet langsung memeluk Ibu Yusya saat itu. Dan Ibu Yusya langsung ketakutan, tapi di balik ketakutan Ibu Yusya langsung teman-teman yang lain ketawa terbahak-bahak. Kena deh Ibu Yusya, hal seperti itu yang lucu yang pernah Ibu Yusya alami. Boleh begitu Jo? Boleh sekali. Aku baca dulu ya untuk requestannya. Selamat malam. Halo, selamat malam Ibu Cantik, malam Baku Dapa. Ini dengan Ibu Yusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Mau request lagu, judul lagu Satukan Hati Kami Berdua yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim salam for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat badai ngarjone Ibu Lina, semoga terhibur. Dan buat penyiar, thanks nih malam Baku Dapa, God bless you. Terima kasih juga ya untuk yang sudah gabung di malam hari ini Ibu Yusya. Oke, nanti lagunya ditunggu ya, aku puterin. Ibu Yusya minta lagu apa tadi ya? Satukan Hati Kami dari Dian Pisesa ya.

Oke, ada Om Strom semangat. Terima kasih Om Strom. Ini kenapa sih namanya Om Strom ya? Mau dapat Strom ini lama-lama. Fokus saya juga. So pernah le, selamat malam dari Olvin di Bengkol. Selamat malam juga untuk Olvin yang ada di Bengkol yang sudah bergabung ya. Silakan kalau mau tanggapi topik bisa di sini ya. Yang mencintaiku, thank you Kak Heni. Sehat sukses selalu. Amin. Makasih ya.

Sudah gabung juga di sini, apa kabar? Ada Heri ST603, ada Gideon tadi ya. Ada Sami Pesik, ada Gani Sumito, ada Edmalas Indah juga yang sudah bergabung. Ada Alex Wijaya juga, ada Bung Adi, ada Oto Putih. Oke, sama dong ya. Sopernale bisa request lagu tapi tanggapi topik dulu ya. Jadi topiknya tentang kira-kira hal atau kejadian lucu apa yang pernah dialami dan itu bikin apa ya? Sebenarnya itu menjadi pengobat ketika kita lagi galau, lagi sendiri, lagi marah-marah atau lagi mana gitu ya. Jadi kalau ini kejadian itu kita suka ketawa-ketawa sendiri gitu. Jadi pasti banyak kejadian-kejadian lucu, tapi aku hanya minta satu aja gitu. Jangan semua ya, nanti habis. Ada VPR, ada Adi, ada JK juga, ada Haikal, TG Pinan, ada semuanya semua yang udah gabung ya. Oke, siapa nih yang sudah gabung juga di sini? Halo Kak, aku mau cerita nih. Iya, siapa dulu nih? Bentar dulu. Oh, Teddy. Selamat malam buat Teddy. Halo Kak, aku mau cerita nih. Jadi kemarin aku pergi ke swalayan buat beli cemilan malam-malam. Aku lagi asik milih-milih, tiba-tiba seorang bapak tua nyenggol aku dan bilang, "Anak muda hati-hati ya." Aku cuman senyum, terus aku ambil keranjang. Dan tanpa sadar aku nabrak rak biskuitnya jatuh kayak domino gitu ya. Aku buru-buru mau angkat lagi tapi seorang ibu di dekat situ malah nyaut. Waduh, ini pasti lagi diet ya. Biar biskuit jatuh dulu baru beli. Aku ketawa tapi pas mau jalan keranjang belanjaan aku tersangkut di kaki rak, jatuh lagi dan biskuitnya tumpah semua. Semua orang di sekitar mulai lihat, ada yang senyum geli, ada yang ketawa. Aku cuma bisa bilang, ini pertunjukan gratis ya, malu tapi lucu banget. Sampai sekarang tiap aku lihat swalayan itu, aku selalu ingat drama biskuit jatuh. Jadi yang tadinya aku kalau ada kebutuhan di situ pengen beli di situ tapi akhirnya pindah, move on gitu. Takut kalau mereka masih ingat wajah aku. Terima kasih Bang Teddy. Kok bisa ya sampai berkali-kali jatuh? Ada apa nih sebenarnya? Ada drama biskuit gitu ya.

Tony Parera, aku tak rela. Tak rela jatuh ya. Oke, aku langsung puterin aja 3 lagu ya. Ada Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah, ada Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami, dan juga dari Tony Parera, spesial untuk Sahabat Budaya.

0: Lawuk kepala ini dapat yang murung-murung terus.
1: Galau Lamber.
0: Hari begini legalau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Lawuk, daripada anak kurang dah dapat lihat sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau, po.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Ya, dan sahabat Bria 30 menit melintas dari jam 10 malam. Tolong lanjut lagi di Malam Baku Dapat untuk malam hari ini. Masih dengan topik kita tentang cerita-cerita lucu atau kejadian-kejadian lucu apa yang pernah sahabat budaya alami ya, yang ingin di-sharing-sharing dengan kita di sini, silakan bisa di layanan SMS, WhatsApp dan juga tentunya bisa di live TikTok Perempat Manado, di live TikTok aku juga bisa gitu ya. Oke, dan untuk malam hari ini ada yang sudah bergabung. Apa kabar untuk Indira ya? Aku ingin membagikan pengalaman cerita lucu aku. Aku pernah pulang malam naik angkot ya, naik mikro. Capek banget, aku ketiduran, bangun-bangun udah di ujung trayek. Sopirnya sampai nungguin aku bangun sambil ketawa kecil. Aku cuma bisa bilang, aduh, sopirnya sabar banget ya. Malu tapi lucu ya, sampai sekarang tiap naik angkot malam aku selalu ingat malam itu gitu. Oke deh. Andira, katanya bisa request lagu dangdut, bisa. Jam berapa nih? Dangdut-dangdut tengah malam gitu, gak apa-apa ya. Jenita Janet, di reject aja ya. Oke, terima kasih untuk Andira yang sudah gabung juga untuk malam hari ini. Siapa lagi yang pengen sharing-sharing dengan kita di sini, silakan. Selamat malam, ada Suroyo, apa nih? Coach ya, ada Asrat 10. Ada siapa lagi nih yang sudah gabung di live TikToknya aku? Ada Ari Lastini. Ada Kakak Jenggo, ada Black juga, ada user 40415828 sekian-sekian. Ada Black, halo malam Kakak, salam kenal dari ujung timur Papua. Hai yang ada di Papua semuanya. Salam kenal balik ya, ada Johannes Danu juga, ada John Palima, ada Raja Hahar, Bung Audi Rantung ya, terima kasih untuk like-like-nya. Ada RX Kings, hah? Jadi malu mau sebutin yang lain, RX King aja ya, oke. Terima kasih buat Bung Hani yang sudah gabung, ada Tri Princess, Cahaya Kilat, Bung Asmin Abdurrahman, Om Strom kenapa nih? Sampai pagi boleh, maksud? Maksudnya aku siaran sampai pagi, janganlah ya. Kasian yang siaran pagi gak dapat jatah besok jam 5 ya. Terima kasih untuk Dababan juga yang sudah bergabung di sini ya. Topiknya mana nih topiknya, serta requestannya aku tungguin ya. Apa kabar Pak Vero yang ada di Pemoro juga, yang malam hari ini mungkin lagi sibuk melayani pelanggan atau sobat istirahat, so istirahat Kang. Ada Trompe Cime yang ada di Bitung. Mam Anda juga yang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, tetap yang hati-hati, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat ya. Ya tahulah bercanda, masa aku siaran sampai pagi sih.

Bung Hani. Semangat sukses RRI Manado. Ada siapa lagi nih? Ada Randi ya. Selamat malam. Ada aku Randi. Aku mau sedikit cerita tentang hal lucu yang pernah aku alami gitu ya. Kemarin aku ke pasar di Manado mau beli pisang goreng. Aku lihat bapak penjualnya lagi sibuk. Terus aku bilang, Pak satu porsi ya. Pas aku ambil dompet, kaki aku nyelip di tanah basah. Jatuh deh. Rak pisang ikut terguling dan pisang tumpah semua. Penjualnya ketawa, aku juga malu tapi ikutan ketawa. Terus ada nenek yang di samping bilang, waduh dek, baru pertama kali lihat orang jatuh sambil belanja pisang goreng. Aku cuma bisa garuk kepala sambil bilang, aduh pak, besok aku pakai sepatu anti slip ya. Penjualnya bilang, gak apa-apa, besok aku gorengin ekstra banyak gratis buat adek asoy. Malu tapi lucu banget ya. Tapi aku salut sama bapaknya gitu ya, soalnya biasanya kan kalau penjual terus lagi jualan terus pisangnya tumpah semua pasti marah-marah gitu ya, apalagi kalau misalnya sudah tumpah tidak mau dibayar lagi pisangnya, tapi ini penjualnya malah ikut tertawa gitu ya. Jadi bisa dibilang penjual ini baik gitu ya, low profile juga orangnya. Oke, okay, kalau bisa minta lagu dari siapa nih, Farid Harja, Romantika di Amor ya. Ini Romantika di tempat jual pisang gitu ya. Itu pasti katanya kalau enggak apa-apa besok aku gorengin ekstra banyak gratis buat kamu katanya ya. Jadi hebat juga bapaknya gitu ya. Oke, siapa nih yang mau request lagu? Kakak bisa request lagu dari Veronica. Tadi aku sudah putar pembukaan Veronikanya. Lagian kalau mau request harus tanggapi topik dulu. Kalau Bang Black pernah mengalami hal lucu enggak dulu waktu di sekolah atau di tempat kerja, tempat kuliah misalnya, atau di mana saja di sekitaran rumah, tetangga, atau di mana? Pasti pernah lah. Masa sih dalam hidup ini kita enggak pernah ngalamin yang namanya hal-hal atau kejadian-kejadian lucu yang akhirnya kalau ingat hal-hal tersebut suka apa ya? Suka ketawa gitu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga
2: Nyur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

dan Sahabat Budaya saat ini sudah 50 menit melintas dari jam 10 malam ya. Terima kasih tentunya untuk Sahabat Budaya yang sampai saat ini masih setia dengan Torang. Selamat malam juga yang lagi nongki-nongki ya di RRI. Apa kabar, ada Wati juga, ada Helmi, ada siapa ya? Ada Bung Arman ya. Yes, rajin-rajin mereka ini ya. Oke, dan malam hari ini Sahabat Budaya tentunya ini mau salam-salam juga yang sudah gabung di live TikToknya aku. Ada Hendra Chandra, ada Ana juga, ada Black nih, oh Black yang tadi ya, ada Pikmi, ada Kadirkan, ada Badut Jalanan. Terima kasih yang tetap stay juga ya, ada Homestorm yang tetap stay juga dengan kita di sini ya. Oke, yang mau request lagu silakan bagi-bagi salam, tapi sekali lagi harus bisa tanggapi topik ya. Dan terakhir nih aku bacakan ada yang gabung juga di sini.

Berapa nih Bung Hasmin? Semangat, ayo kita goyang. Ini goyang tengah malam nih. Oke, ada Ardian ya. Aku mau cerita lucu ya di sini. Waktu aku lagi lembur di kantor sendirian, jam sudah hampir 11 malam. Aku lagi serius ngerjain laporan, tiba-tiba kucing kantor yang biasanya pemalu mendadak muncul. Aku kira cuma lewat, tapi dia lompat ke meja dan aku ngejatuhin gelas kopi yang baru aku isi. Kopinya tumpah ke laptop aku dan paniklah aku. Aku buru-buru angkat laptop tapi layar kena sedikit. Aku sampai ngomel sendiri. Aduh, kucingnya nakal banget. Terus aku lihat kucingnya malah duduk manis di kursi kayak dia tuh tahu kalau dia salah. Aku bisa ketawa sambil bilang, "Okay, kamu menang malam ini." Sampai sekarang kucing itu kayak punya power magic. Bikin aku ngakak sendiri tiap ingat malam itu. Jadi tiap lihat kucingnya jadi ingat ya kejadiannya ya.

Sudah gabung juga di live TikToknya aku, ada FBG, ada Ana yang tadi, ya, Indra Chandra. Dan Henny langsung closing sampai di sini dulu ya, yang sudah gabung. Terima kasih untuk bersamanya. Ada Mangge Mporenggu 19. Itu artinya apa tuh? Itu nama atau apa ya? Aku pikir mangga tadi ya. Yang pasti sahabat budaya, yang sobatku Iko di sini sebagai karameni acara, terima kasih untuk kebersamanya juga ya. Dan ini artinya apa, Miss Call? Mungkin, oh ya sebentar ya. Oke, aku baca dulu nih mailan, hampir ketinggalannya. Malam dengan Melan di Wonasa. Hal yang kurasa sedikit lucu ya ceritanya, karena panik dan terburu-buru karena anak panas dan kejang-kejang dan harus secepatnya bawa ke rumah sakit. Aku pakai sendal, nggak lihat ternyata beda. Beda nggak pakai H dong ya. Kira bedah ini. Nanti pas udah di UGD baru suami bilang, kok sendalnya beda. Yang satu sendalnya Yeye, yang satunya lagi sendal pakai aja pakai kaluar. Akhirnya suami beli sendal baru. Mau request lagu Gadis di Tepi Danau Toba, dikirim buat Bung Vero, Bapak Rivo dan Julita Rompas. Selamat malam semua, salam manis, kompak selalu. Buat yang tugas, makasih. Makasih juga buat Melani yang ada di Wonasa yang sudah gabung di malam hari ini, yang merupakan perrequest terakhir untuk malam hari ini. Dan torang kedua lagu terakhir untuk sahabat budaya. Ini pamit, terang masih bawa ini akan, tapi masih ingin berteman dengan Oni sampai di jam 12 dengan lagu-lagu rohani pilihan tentunya untuk menemani suasana istirahat sahabat budaya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

0: Adik, nganaknya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei. Congo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo. Kok mau lewat patorang? Baru patu artis doe. So apa so kok dia?
0: Indah level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Ada sebuah desa, hiduplah seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa tindakan. Sahabat budaya, tanpa sadar kita juga sering seperti penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Untuk itu, ayo mulai sekarang, cobalah kita untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikannya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Dan sobat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nikarina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 11.88 kHz dan FM 88.6 MHz. Semoga program siaran hari ini Selasa 5 Mei 2026. Dari Puncak Tegala, terimalah salam kami sekali di udara, tetap bersih, lemerga, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
7: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
8: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.

88,64 TV Manada Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Dimanapun Anda berada di pagi hari ini, pastinya Tora mengudara kembali edisi tepatnya di hari Selasa 5 Mei 2026 ya. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla di sepanjang pagi hari ini sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Oke, semoga kabar Anda semua lakukan sehat, baik-baik aja ya di pagi hari ini. Dan Tora doakan juga sahabat budaya yang masih pada sakit juga di hari ini cepat lekas pulih, amin. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik di edisi pagi hari ini juga, maupun juga informasinya, lagu-lagu yang asik banget yang bakal disadirkan untuk Anda semua di sepanjang pagi hari ini ya. Sepukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah ya, sebelum Risla ajak untuk Anda semua berdengar Mutiara Pagi, di mana Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado ya. Turun berdengar juga sama-sama Hikmah Pagi ya, lagu rohani yang bakal disadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini. Selamat berdengar.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus,

Okay, sahabat budaya, saatnya untuk Rizla ajak untuk Anda semua berdengar ya Mutiara Pagi, di mana Rizla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado sampai menjelang pukul 6 pagi ini ya. Nanti terang bakal balik lagi di Pro 4 RRI Manado di pukul 6 ya, sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Tetap stay tune di 88,6 Pro 4 RRI Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Pagi persembahan RRI Manado.
1: Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di selamat pagi hari ini di edisi Selasa 5 Mei 2026. Saya Lin Salviani akan memandu acara Mutiara Pagi hari ini sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan seperti saya informasikan tadi, kita akan bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Dareno, STH Magister Pendidikan Kristen untuk pagi hari ini. Kita akan membahas tema Jangan Ada Dusta gitu ya. Tentunya pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Dan tentunya nanti juga Anda bisa bergabung pendengar di kanal YouTube kami di RRI Manado, bisa bertanya juga nanti atau juga ingin menyampaikan pokok doa, dan Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 0821-9583-5080. Baik, di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Dareno, STH Magister Pendidikan Kristen. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin.
1: Apa kabarnya pagi hari ini?
2: Tuhan Yesus dahsyat.
1: Dahsyat luar biasa Pak Pendeta ya. Terlihat hari ini fresh sekali gitu ya. Dan nampaknya siap untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini ya Pak Pendeta ya. Dan tentunya program acara kita juga hari ini direlay langsung oleh RRI Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado. Baik Pak Pendeta, saya persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Judulnya atau temanya Jangan Ada Dusta ya Pak Pendeta ya. Oke, tentunya pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Baik Pak Pendeta, saya persilakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau, firman kebenaran. Kami telah siap membaca dan merenungkan firman. Roh Kudus Tuhan ambil alih dan kuduskan hati pikiran kami oleh kuasamu. Bahkan berkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu Mbak Yelin Salvian yang mengendalikannya diberkati bersama dengan tim yang ada. Bahkan Tuhan memberkati semua yang mendengar dimanapun, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Saya bacakan bagi kita. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya. Nah, waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi. Kami ulangi, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, jangan ada dusta. Ya. Kalau kita mau jujur dengan kehidupan kita, ya, tentunya ada banyak macam cara orang, ya, untuk melakukan dusta. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini kok dusta demi kebaikan, ini kok berdusta demi kebenaran. Namanya dusta adalah dosa. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kalaupun kita pernah melakukannya, jangan diulangi. Ya, karena itu tidak akan berakibat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita membiasakan diri untuk berdusta bagi hal-hal yang kecil, apalagi untuk hal-hal yang besar. Banyak orang berpikir nanti kalau misalnya kita melakukan kesalahan besar, baru itu dikatakan adalah dosa. Tapi kalau hanya kecil termasuk dusta itu bukan. Saya mau bilang, saudara, bagaimana saudara mau melakukan hal-hal yang ajaib dan besar kalau saudara tidak mampu melakukan hal-hal yang kecil. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Karena itu jangan menganggap kecil dusta, ya, karena itu adalah dosa. Banyak orang menganggap bahwa supaya saya selamat, supaya saya tidak dimarahi, supaya saya baik-baik saja dan menjaga hubungan yang baik saja, maka saya boleh berdusta. Ya, apalagi dalam kehidupan keluarga, ya. Kalau saudara memulai segala sesuatu dengan dusta, berarti akhirnya adalah kehancuran. Tetapi kalau Anda memulai segala sesuatu dalam kebenaran, maka kehidupan kita akan diberkati. Karena kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Makanya saudara, cara hidup kita harus bercermin pada Kristus. Cara hidup kita harus betul-betul benar di hadapan Kristus. Karena hanya dengan hidup benar, hidup dalam kebenaran, maka kita akan menerima berkat-berkat-Nya. Sekali lagi, jangan pernah lagi kembali kepada dosa, kepada kehidupan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang masih berpacaran? Boleh tidak ada dusta? Apalagi kalau kita saling mengenal, kita mau semakin dekat, malahan justru yang harus kita tunjukkan adalah hal-hal yang benar. Hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana dalam pelayanan? Bolehkah kita berdusta? Saya mau katakan tidak. Yang harus dilakukan adalah bagaimana sikap hidup kita yang benar di hadapan Allah. Sehingga jemaat yang kita layani, hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama, orang-orang yang ada di sekitar kita pun, cara hidup kita tetap dalam kebenaran. Karena itu mari kita tetap hidup dalam kebenaran. Karena pendusta itu disebut sebagai orang-orang yang menyangkali Kristus. Orang-orang yang tidak mengakui Dia. Karena itu saudara, hati-hati, jangan terlena dengan kata-kata yang manis, tetapi berujung kepada perbuatan yang jauh daripada kehendak Allah. Berhentilah untuk melakukan apa yang disebut dengan dosa. Berhentilah untuk berdusta, tetapi hiduplah dalam kebenaran. Berkatalah benar, sekali benar, katakan benar, dan sekali salah, katakan salah. Karena kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah, kita akan melihat kekuasaannya berlaku atas hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Luar biasa nih hari ini firman Tuhan yang dibagikan, Pak Pendeta. Jangan ada dusta gitu ya. Tapi kalau kita berdusta, ini sama dengan orang-orang yang menyangkal Kristus juga gitu ya. Berat ini ya Pak Pendeta ya. Untuk tema hari ini ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar hari ini yang ingin bergabung, tentunya ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan pokok doa, boleh. Tentunya Anda bisa menyampaikan nanti melalui line telepon, SMS juga WhatsApp, boleh di 0821-9583-5080. Atau juga bisa langsung komen saja di kanal YouTube kami di RRI Manado di kesempatan hari ini ya. Dan baik Pak Pendeta, sesuai dengan tema kita, jangan ada dusta gitu ya. Nah Pak Pendeta, kalau misalkan kita berbohong nih ya untuk menjaga perasaan orang lain nih, banyak yang mengatakan ah gak apa-apa berbohong, yang penting jangan menyakiti perasaan orang gitu ya. Nah apakah itu tetap salah di mata Tuhan Pak Pendeta? Bisa dijelaskan?
2: Iya, namanya dusta, tidak ada dusta demi kebaikan ya. Itu kalau kita berbohong ya untuk menjaga perasaan ya, tapi kita melukai hati Allah, ya. Kita menjaga perasaan manusia, tapi kita melukai hati Tuhan, ya. Padahal Tuhan adalah benar-benar penyelamat dan Dia merindukan setiap orang hidup dalam kebenaran. Dia tidak ingin kita hidup dalam kepura-puraan, ya. Kita manis di depan, padahal di belakangnya tidak, ya. Memang sangat menyakitkan kalau kita untuk mengatakan kebenaran. Mungkin akan ada orang yang tersinggung, orang tidak suka. Tapi bagaimana caranya supaya mungkin bahasanya diperhalus. Mungkin kita tidak perlu menyampaikan itu di depan umum. Kita mencari momen yang tepat, waktu yang tepat supaya kita bisa mengungkapkan. Yang terpenting adalah kita mengungkapkan adalah kebenaran. Itu Mbak Yelin.
1: Oke, ya. Baik. Tetap yang namanya kebenaran, tetap kebenaran gitu ya. Sakit yes. Apapun, lebih baik berkata jujur gitu ya Pak Pendeta. Ya. Nah, mungkin permasalahan di kalangan kita juga, masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari juga gitu ya. Mungkin kita bingung nih ya Pak Pendeta, ingin menyampaikan, ingin menegur. Kadang-kadang kan ada juga orang-orang yang langsung belum mengerti gitu ya maksud kita, oh langsung marah-marah gitu ya. Gimana sih Pak Pendeta cara kita menegur orang yang sering berkata apalagi yang tidak jujur gitu ya, agar tidak menimbulkan konflik nih Pak Pendeta?
2: Ya, di mana-mana itu ada Mbak Yelin ya. Mana-mana ya, bahkan orang-orang itu bukan berarti mereka tidak mengenal Kristus. Bukan berarti mereka tidak percaya pada Kristus. Ya, dalam Alkitab bacaan kita tadi, mereka itu adalah bagian dari kita. Tapi penyangkalan mereka itu luar biasa. Ada orang berpikir bahwa penyangkalan itu, cara hidup kita itu selama menurut kita itu baik-baik saja, aman. Padahal kita lupa ya bahwa Allah mengendaki hal-hal yang baik, hal-hal yang ya, bukan hal-hal yang tidak baik. Makanya memang kalau ditanyakan bagaimana cara kita melakukan, berarti kita minta hikmat daripada Tuhan. Karena biasanya ada cara yang terbaik yang Tuhan mau taruh atas kehidupan kita untuk bisa kita lakukan. Memang misalnya contoh Mbak Yelin ya, ketika ada orang yang boleh dikatakan ya, dia bagian dari kita tapi sangat menjengkelkan. Dia boleh dikata bisa saja dia bukan cuma anggota jemaat, bisa saja dia pelayan khusus, orang atau bisa dikatakan sebagai hamba Tuhan, tetapi ya cara hidupnya kadang tidak mencerminkan apa yang Tuhan mau gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menegur dia? Mungkin kalau kita menegur secara langsung dia tidak bisa terima. Ya, cara kita supaya tetap menyelamatkan orang itu dengan cara kita datang pada Tuhan dan bawa dia dalam doa. Sebut namanya di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan punya cara untuk mengubah dia. Sebab kalau mungkin orang yang bilang langsung, dia tersinggung, atau mungkin dia babale, ya, pembicara yang tidak enak. Tapi kan kalau Tuhan tegur, Tuhan bisa menegur dengan berbagai macam cara dari Tuhan. Yeah. Nah, kalau Tuhan sotogor berbeda pasti Mbak Yelin ya. Tuhan bicara tegur kan beda sekali dengan manusia gitu ya. Betul. Kadang ya ini saya kasih contoh ya, ada orang susah sekali mau sadar. Ya, DP istri ya cuma berdoa dan itu cara Tuhan menegur suami. Akhirnya dia dapat sakit berat ya, dan di saat dia sakit berat dia mengakui semua kesalahan. Dan dia mau berubah. Dan puji Tuhan, bisa sampai sekarang panjang umur gitu. Jadi akhirnya dia sadar, wah ini kenapa dia mesti alamin. DP istri bilang, Pak, mama kok seolah mau bilang-bilang, namanya tidak mau dengar, bilang lebih cuma bikin makelai, lebih baik bilang ke Tuhan. Nah ini no DP akibat. No, kalau Tuhan yang bilang.
1: Langsung Tuhan yang turun tangan gitu ya Pak Pendeta ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Di hari ini ada penelpon yang sudah masuk nih Pak Pendeta ya.
2: Ya.
1: Halo, shalom, selamat pagi.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Pendeta.
1: Ya, dengan Bapak siapa di mana ini Pak?
3: Pak Rudi yang ada
1: nih. Oke, Pak Rudi di mana Pak tadi Pak? Maaf.
3: Di Lelem.
1: Di Lelem, oke. Silakan Pak, apa yang disampaikan?
3: Sungguh, ini cuma Tuhan bagaimana mau pikirkan kan? Tidak ada dusta kan?
2: Betul. Jangan ada dusta.
3: Tidak ada dusta, jangan ada dusta.
1: Jangan ada dusta.
3: Kita kasih contoh pendeta. Ketiga orang ini, pendeta, Yelin bersama kita ini, Rudi. Kita marah Pak Yelin. Ya kan? Kong Yelin bahasamu ini Pak Pendeta. Kita punya pendeta, kong pendeta. Karena kita mencari pukul yang betul-betul pukul. Toh. Kong Yelin bahasamu ini Pendeta. kita itu pendeta minta bilang, oh yang tidak ada, karena mengamankan seorang. Jadi bagaimana itu pendeta?
1: Oh, ilustrasinya seperti itu gitu ya. Yang iya. Itu lari bersembunyi
3: ke pendeta. Mau bagaimana itu? Karena mengamankan satu orang, karena semua membahayakan seorang kan. Jadi mengamankan seorang, bagaimana pendeta mau jatuh, kita mau pergi cari pada dia.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi.
3: Tolong dia jelaskan.
1: Oke, terima kasih ya untuk Pak Rudi di Lelem. Ini ilustrasinya seperti itu, seperti apa nih jawabannya Pak Pendeta?
2: Iya, memang ada banyak cara untuk berkompromi ya Pak Yelim. Ada saja manusia dengan alasannya supaya membenarkan. Saya mau bilang Pak Rudi, sekali itu tidak benar, ya tidak benar. Apapun caranya. Ya. Allah mengendaki kita hidup dalam kebenaran. Memang saya bilang tadi sangat pahit ya ketika kita menghadapi suatu kebenaran. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau misalnya orang itu dia bersembunyi, ya, dan kita mencoba menyelamatkan dia dalam tanda kutipnya, kalau mungkin ya, dia melakukan satu kejahatan, ya, kemudian ada yang mencari untuk menghancurkan dia, mungkin dari amukan massa, ya, karena mungkin dia bikin kesalahan. Ya. Tugas kita sebenarnya bukan berdusta, Pak Yelin.
1: Ya.
2: Tugas kita adalah mengamankan dia sementara waktu, ya. Sambil kita harus bawa dia, bahwa ini sebuah kesalahan. Ngana bersembunyi ke sini, orang lain bisa menyalahkan saya. Ya. Tapi mungkin kalau orang bilang, iyo, napa dia ada di sini, napa dia serahkan, wah, dia bisa jadi korban amuk massa. Tapi bagaimana cara supaya dia juga bisa selamat, tapi bertanggung jawab terhadap perbuatannya? Berarti orang mesti bawa apa dia di mana? Ya di kantor polisi. Tapi dengan cara yang supaya dia tidak diamuk massa. Kita bukan hakim yang menghakimi. Tetapi kita juga tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Ya. Memang ada banyak cara orang ya, melakukan itu. Ya. Dan menganggap bahwa ini aman kok. Ya. Emang itu berhikmat. No? Tapi cara berhikmat adalah bukan menyembunyikan. Tapi mungkin kita memasuki dia, menyuruh dia masuk di pintu depan, kita harus bawa dia keluar dari rumah. Ya. Untuk membawa dia pada polisi misalnya, ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, apapun itu. Ya. Dan kita jangan terseret dengan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itu akan membawa kita pada sebuah kehancuran. Bagaimana misalnya saya mau melindungi, ya, padahal sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan. Nah, orang cenderung, ya, jangankan melindungi orang yang melakukan kesalahan. Ya, ada orang menyembunyikan kesalahannya sendiri. Ya, untuk supaya dia bisa selamat. Dan sulit bagi dia untuk mengakui. Yang lucunya adalah ya, orang lain menganggap bahwa yang dia lakukan itu benar, padahal sebuah kesalahan. Nah ini lebih parah lagi, Mbak Yelin. Ya. Berpura-pura hidup dalam kebenaran padahal adalah sebuah kesalahan. Nah, dan itu banyak dilakukan oleh orang tanpa kesadaran. Nah ini yang harus dirubah. Ya. Jadi kita tidak boleh kompromi dengan kesalahan, apalagi menyembunyikan kesalahan. Tapi untuk membawa orang hidup pada kebenaran, ada cara yang Tuhan mau taruh buat kita. Ya. Kita mau menyelamatkan dia supaya nyawanya tidak mati konyol, hidupnya dia tidak mati konyol, berarti dia harus pertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Sekarang kalau misalnya kita menyerahkan dia dan lantas dia mati, ya. Ya, orang mungkin senang, tapi dia tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Tapi kalau dia dibawa untuk dihukum, diperiksa, mungkin hari itu dia melakukan kesalahan. Tapi kita kan tidak tahu cara Tuhan merubah hidupnya. Dan pada akhirnya dia bertobat, ya, dia mengakui kesalahannya, menjalani proses penghukuman, dan dia bisa hidup lagi ya, dalam kehidupan yang baru. Makanya kadang Pak Pendeta mau bilang, ya, Yelin, ya, kita jangan hanya melihat orang itu dari sisi fisiknya, penjahat.
1: Yeah. Gitu ya.
2: Kan kita tidak tahu cara Tuhan merubah hidupnya untuk bisa bertobat. Ya. Daripada orang lihat orang baik, mar ternyata di hati jahat.
1: Betul Pak Pendeta.
2: Lebih baik ya, penjahat yang sudah berubah ya, dari cara hidup karena dibaharui oleh Tuhan, tapi hatinya sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Saya kasih kesaksian Mbak Yelin.
1: Ya. Yeah.
2: Dulu waktu mengajar di kampus, ya, tiba-tiba kan pesan Grab. Ya. Ya, waktu datang kemari, tak kagil kita waktu mulai di oto. Oh Tuhan, tuh Bapak batatu entero. Wah, sebagai manusia Mbak Yelin kan, astaga salah pilih sto driver ini. Ya.
1: Ada ketakutan juga gitu Pak Pendeta.
2: Iya, baru lihat DP fisik kan sebagai manusia. Tapi kan namanya sesama laki-laki,
1: gitu ya.
2: Kurang gampang sih Mbak Yelin kalau misalnya mau ada sesuatu ya, orang boleh bagaimana cara mungkin malumpa dari oto dan lain sebagainya. Tapi yang menurut saya menarik adalah itu cuma terkejut melihat fisik. Yang menarik adalah waktu buka pintu, justru yang didengar adalah lagu rohani.
1: Ya.
2: Dan saya duduk di belakang menikmati musik dan kemudian ada lagu penyembahan yang diputar. Wih, akhirnya orang dua justru di dalam penyembahan.
1: Luar biasa Pak Pendeta ya. Jadi jangan pernah melihat sampulnya gitu ya.
2: Iya, kita tidak bisa lihat sampulnya. Yeah. Jadi waktu penyembahan justru dia bilang, maaf Pak, ya, kita memang dulu preman. Kita baru keluar penjara. Tapi bagi kita penjara adalah tempat belajar. Arti sebuah kehidupan yang harus dihargai. Dan sekarang kita menghargai itu. Susah bagi kita untuk merubah tapi fisik. Tapi Tuhan bisa rubah tapi hati. Wih, malele juga sih Pak Pendeta dengar itu.
1: Luar biasa ya Pak Pendeta ya.
2: Ya. Dan itu mau bilang, ya, lebih baik mereka yang seperti itu, yang jujur. Ya. Dan cara hidup mereka yang mau berubah. Ya, daripada orang dapat lihat manis, baik. Padahal ternyata di belakang justru kita lebih jahat dari penjahat.
1: Betul Pak Pendeta. Apalagi seperti firman Tuhan, Tuhan datang ke dunia itu bukan mencari orang yang benar, tapi malah mencari orang yang berdosa gitu ya untuk bertobat. Oke, baik. Pak Pendeta, di sini ada yang sudah bergabung lagi melalui line telepon ya. Halo, shalom, selamat pagi.
4: Halo, shalom, selamat pagi iya, Bapak yang... Pendeta.
1: Dengan Bapak siapa di mana ini?
4: Dengan Ferdi Klis dari Motoli.
1: Oke, silakan Klis, Bapak ingin disampaikan.
4: Selamat pagi Bapak Pendeta Alfred.
2: Selamat pagi Klis. Orang dapat dengar ini.
4: Iya, cuma dengar Mar. Ya, begitulah. GP tema ini tentang
2: jangan padustara. Ada dusta.
1: Jangan ada dusta. Pembaleo.
4: Kita berpikir begini. Maaf ya yang oknum-oknum. Yang sales marketing itu biasa kan masuk ke rumah atau di media sosial. Itu kadang-kadang itu orang berdusta toh. Ternyata KW-KW itu orang bilang, aduh bagus punya. Begitu juga elit politik. Kampanye dan ini figur yang terbaik. Aduh, begini kan menarik simpatisan kan? Ternyata kote ya di bawah yang kita harapkan. Dan memang sekarang hari-hari sekarang tua ini dan hari-hari ini dan banyak pendusta tua. Seorang itu jadi oknum pendoa ternyata pendoi ya kan begitu. Tukang bak obat ternyata aduh macam-macam. Jadi bagaimana untuk menyikapi atau menangkap orang-orang seperti itu Bapak Pendeta? Karena memang sekarang, hari-hari sekarang Robi Lakang banyak modus. Kita jujur sekarang kita cuma minta Tuhan hikmat kebijaksanaan. Seperti doa Salomo. Iya kan? Kalau kepintaran itu kan biasa kurang dapat dari Pak Guru, dosen, orang-orang hebat. Tapi kalau hikmat kan dari Pak Tuhan semua. Jadi ketika orang memang mau badi, terus orang sudah dapat tahu. Sama yang ada
1: Baik.
4: Dari pas orang, tadi orang ini loh, modus. Jadi kira-kira untuk menangkal orang-orang seperti itu, oknum-oknum, apa yang harus orang melakukan?
1: Baik.
4: Mungkin katu yang di luar sana, dan bagi katu sama dengan yang mengerti atau so paham, atau bijak, atau berhikmat, pasti dia bisa dapat tahu. Itu jauh dulu dari saya, terima kasih. Shalom, selamat
1: pagi. Selamat pagi, Klip. Terima kasih di Motole. Bagaimana nih Pak Pendeta tanggapannya?
2: Iya. Saya mau bilang memang hati-hati dengan janji. Memang kalau janji Tuhan itu tidak pernah berbohong. Selalu janji Tuhan ya dan amin. Tapi kalau janji manusia, ya, apalagi tadi dibilang janji politik, ya, iya. Rasa lucunya adalah ketika kita mencari dukungan dari orang-orang tertentu dan kita berjanji supaya kita bisa memuluskan apa yang menjadi keinginan kita, akhirnya kita harus menyangkali ya, pada waktu setelah kita memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, ini bahaya. Begitu juga kalau misalnya, jangankan janji politik, janji dalam tugas kerja pelayanan. Yang orang sejanjikan ini pas apa-apa Tuhan. Tuhan, kita mau melayani Tuhan dengan bagus. Tapi justru yang kita lakukan adalah kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Nanti dapat tantangan, datang pergumulan, baru bilang, aduh Tuhan, kasih akan waktu kita, kasih akan kesempatan bagi kita. Kita semua berubah. Ya, mar selama belum, kita masih tetap belum berubah. Nah, ini mau ingatkan kita. Ya. Makanya perlu memang hikmat, seperti yang Bung Lip bilang tadi. Hikmat itu sangat perlu supaya kita mampu membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang dari manusia. Ya. Kalau kita percaya itu dari Tuhan, pasti mendatangkan sukacita. Ya. Dan itu ada dalam kebenaran. Tapi kalau bukan dari Tuhan, pasti itu mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Dan itu bisa berbahaya dalam kehidupan. Nah, ini kasih ingat kita sebenarnya. Jadi tetaplah lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Ya, supaya jika tiba waktunya, ya, kita akan menuai apa yang kita taburkan. Yang tidak ada orang tanam rambutan, kemudian buah-buah duri yang banyak.
1: Jadi apa yang kita tanam gitu ya, itu yang akan kita tuai gitu ya. Oke, baik Pak Pendeta, sekarang nih ada yang bertanya melalui WhatsApp-nya Pro 1 ya. Shalom Pak Pendeta, bagaimana kalau torang badusta demi keselamatan orang lain? Randy dari Randy Akmal Madia di Banjar nih Pak Pendeta.
2: Iya, jadi kalau untuk keselamatan itu yang Pak Pendeta bilang tadi, itu mungkin dia melakukan pembunuhan. Kemudian dia datang pada orang Peru. Masa ada kejar dia. Kan ya mungkin kita mau serahkan dia pemasa untuk jadi mati konyol. Tapi cara kita adalah bagaimana mungkin ya bagian daripada kehidupan kita di rumah ada beberapa orang. Ya. Mungkin yang satu, ya, bagaimana cara menenangkan masa di depan. Sambil kita mengamankan dia lewat jalur belakang. Membawa dia di kantor polisi. Tugasnya kita adalah menyelamatkan dia juga, sekalipun proses hukum harus berjalan. Jangan kita mengatakan bahwa kita kompromi dengan kejahatan, menyembunyikan dia. Bukan. Ini bukan soal menyembunyikan dia dari apa yang dia lakukan, yaitu berbuat jahat. Tapi bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Jadi justru kita mau menolong dia untuk dibawa ke kantor polisi, dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Hukuman itu harus berlaku dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah, ya, memang nyawa daripada orang yang dia rebut itu mungkin tidak bisa tertolong lagi, Cok. Tapi kan kita tidak bisa juga menganggap bahwa kita harus mengorbankan dia juga sebagai ganti nyawa. Lantas kita kasih dia ke amukan masa, kemudian dia juga meninggal, apakah itu menjadi solusi atau jalan keluar? Bagaimana dengan keluarganya? Tapi kalau misalnya kita membawa dia kepada polisi, dia harus memperoleh penghukuman, ya. Ya, berarti dia harus berproses. Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Bisa saja mungkin bukan cuma satu yang dia rencanakan. Tapi karena sudah ketangkap dan dibawa, ya, mungkin dia membatalkan itu semua. Dan dia bisa berubah. Dan cara Tuhan merubah dia, mungkin dia harus mengalami banyak proses. Saya melayani misalnya di lapas, ya. Ada orang yang sudah bebas, tapi cara hidupnya luar biasa. Waktu dia bebas, dia betul-betul berubah dan akhirnya Tuhan menyelamatkan dia. Dan dari perubahan kehidupan yang dia lakukan, justru apa yang terjadi? Ya. Dia sudah menjadi pelayan justru, dan dia bersaksi tentang bagaimana Tuhan memproses hidupnya di dalam penjara.
1: Okay.
2: Ini yang perlu kita lihat.
1: Oke, baik Pak Pendeta. Ini nampaknya banyak sekali yang bertanya Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta bisa menjawab dengan singkat-singkat nih Pak Pendeta ya. Nah waktu ini ya. Sekarang ini ada di channel YouTube kita yang ada yang bertanya dari Jansam Hendrik Lumunon. Di sini bertanya, selamat pagi Pak Pendeta, bagaimana dengan pedagang yang yang badusta soal modal jualannya murah tapi dia bilang Pak calon pembeli mahal supaya dia meyakinkan calon pembeli. Oke. Seperti apa itu Pak Pendeta?
2: Nah, ini baking leo ini pembeli.
1: Iya.
2: Terus orang yang meraup keuntungan dari berdusta kepada orang lain, ya. Dia anggap dia untung.
1: Oke.
2: Pasti dia akan rugi. Pasti karena kita tidak jujur terhadap apa yang kita jual.
1: Oke, baik.
2: Memang semua orang pasti akan cari untung, Mbak Yen. Mungkin ya caranya ya bagaimana kita mendapatkan keuntungan bukan dengan harga yang luar biasa. Ini sebaikin cekik orang peleher sampai mati.
1: Tidak boleh gitu ya Pak Pendeta ya.
2: Pasti akan memperoleh keuntungan.
1: Oke, di sini ada lagi yang bertanya melalui kanal YouTube kita nih Pak Pendeta dari @omnivora. Izin Pak Pendeta, seandainya kita dapati atasan kita di perusahaan yang berdusta terkait hak bawahannya, bagaimana harusnya sikap kita sebagai karyawan? Terima kasih. Oke, terima kasih Omnivora.
2: Iya, kita mendoakan ya pimpinan kita. Habis orang berdoa, orang cari waktu untuk bercerita empat mata atau mungkin ada teman satu untuk mengungkapkan, bos, ya, orang kata ini sumber doa no, bos. Atau orang dia ingin jujur, bos. Orang memang suka lebih bagus orang hidup betul ya daripada orang badusta. Dan itu mau jujur sekarang, memang orang kurang setuju sih ya apa yang bos lakukan gitu. Atau orang rasa ini tidak baik. Gitu. Ya memang pasti bilang macam-macam ngoni kita mau pecat ngoni tetap orang mendoakan supaya Tuhan kita bos mungkin waktu itu dia marah tapi lama-lama dia merenung Allah ternyata ada orang yang seingat kote yang kita rebeking ini salah mar kalau onya ada orang ke seingat dia anggap itu betul baik-baik Joy
1: bawa dalam doa gitu ya Pak Pendeta ya
2: dan tegur nanti ada
1: Baik ya pasti ada lagi yang bertanya di kesempatan hari ini melalui SMS juga WhatsApp gitu ya. Oke, ada lain telepon. Oke, baik. Di selanjutnya hari ini ada lagi yang bergabung. Halo, shalom, selamat pagi.
5: Shalom, selamat pagi, Bu Yelin.
1: Selamat pagi, di Bapak siapa di mana nih, Pak?
5: Pak James, di Binorangan.
1: Oke, Pak James, silakan Pak. Singkat ya, Pak ya. Langsung, kalau ingin bertanya, silakan.
5: Uri, saya mau tanyakan.
1: Silakan, Pak.
5: Pak Pendeta Alfred Daleno, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
5: Ya, Petrus murid Tuhan Yesus kan salah satu 12 murid Tuhan Yesus menyangkal Yesus 3 kali.
2: Betul.
5: Kata Yesus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Dan benar terjadi. Waktu tentara Roma menanyakan, engkau juga bagian dari Yesus kah? Oh, saya tidak mengenal dia. Dia sudah berbohong selama 3 kali. Apakah itu sudah takdirnya yang Tuhan berikan karena belum terjadi kan Tuhan tidak tahu artinya udah ditakdirkan seperti itu untuk Petrus atau memang dari hati nuraninya dia untuk berbohong itu aja pertanyaan Pak James terima kasih Pak Alfred dan juga Bu Yelin selamat pagi shalom
1: shalom damai di hati terima kasih Pak James di Winorangian ya oke silakan menanggapinya Pak Pendeta
2: iya Mbak Yelin kalau misalnya kita sudah tahu ya bahwa kita akan melakukan ini. Apalagi yang empat orang itu adalah orang yang orang percaya. Masa tuh orang yang orang percaya suka seingat empat orang masih orang backing begitu ya?
1: Nah itu dia.
2: Tidak mungkin ya, Mbak Yelin. Apalagi ya Yesus seingat Pak Petrus. Karena nanti mau sangkal ke kita 3 kali. Ya, dan itu betul-betul terjadi. Cara Tuhan ya. Untuk mau membuat kita manusia menyadari siapa kita itu luar biasa. Ya. Sebenarnya Tuhan sayang, Tuhan seingat Pak Petrus. Tapi tetap itu harus terjadi dan itu terjadi betul. Ya. Tapi yang menarik adalah dari yang dilakukan oleh Petrus berbeda dengan Yudas. Ya.
6: Yunus so tahu dia dia bikin kesalahan Mbak Yeli. Makanya dia lempar tuh doi. Mm-hmm. Yang berbeda adalah kenapa Yunus harus mengakhiri gitu. Kehidupannya di atas gantung diri. Mm. Tetapi Petrus dia menyesali yang dia lakukan. Dan justru dia lebih militan setelah dia menyangkali itu, ya, dia berubah, bertobat. Justru waktu dia berkhotbah, ingat enggak waktu dia khotbah, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Mm. Bahkan dia sendiri mengatakan saya tidak layak waktu dihukum mati dengan salib sama seperti Kristus, tapi justru dia disalibkan dengan salib terbalik. Mm. Karena dia mau menyatakan kesungguhannya bahwa dia mau berubah. Mm. Makanya waktu Yesus bangkit, Yesus tanya pada dia sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ya. Mm. Sampai dia menangis. Mm. Jadi waktu dia sangkal Yesus 3 kali, Yesus lebih balik tanya pada dia 3 kali. Gitu, untuk memastikan betul dia enggak sungguh-sungguh. Ya. Mm. Itu orang lain kalau Tuhan ada kasih kesempatan lagi bagi itu orang ya, untuk berubah, berubah. Ya. Ini bukan soal ya Pak James, ini bukan soal memang seto begitu ya. Mm-hmm. Sekarang kalau misalnya orang tahu bahwa itu salah kemudian orang masih melakukan, baru orang mau bilang Pak Tuhan, ah ini kok sebegitu kutik Kang Tuhan Kang. Lagi masih boleh mencegah ya. Mm-hmm. Roba no tompe hidup. Begitu okay.
1: Mbak. Masih mending ditegur di awal gitu ya Pak Pendeta nah. Ya. Sudah tahu ditegur di awal tapi dilakukan lagi, ah itu yang susah gitu ya. Oke, okay. Baik Pak Pendeta, sebenarnya banyak ini yang bertanya juga gitu ya, tapi karena waktu juga tentunya terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung gitu ya, baik yang mendengarkan saran kami di Pro 2 dan juga di Pro 4 di hari ini dan juga yang menyaksikan di kanal YouTube, terima kasih. Dan untuk menutup Mutiara Pagi ini, mungkin pesan Pak Pendeta untuk pendengar di hari ini dengan tema kita Jangan Ada Dusta, dan mungkin nanti diakhiri langsung berdoa Pak Pendeta, silakan.
6: Iya, berkatalah benar, hidup dalam kebenaran, karena Tuhan melihat hati. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Selama masih ada waktu, jangan lagi hidup dalam dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karwati, bahkan para kru yang bertugas. Secara khusus Mbak Yelin Selviani, diberkati bersama dengan keluarganya, bahkan diberkati yang menjadi harapan dan kerinduan bersama dengan tim yang bertugas hari ini ada dalam berkat Tuhan. Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. RRI semakin diberkati untuk jadi berkat. Makasih Tuhan berkati semua pendengar dimanapun berada, termasuk mereka yang telah menghubungi kami baik lewat WA maupun lewat telepon, Pak Rudi di Leilem, Cliff Motelling, Pak James, bahkan Tuhan juga memberkati mereka yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Semua ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Indonesia, Sulawesi Utara, Kota Manado. Bahkan Tuhan memberkati panitia SMSI. Berkati Pak Yunus Pangemona, Bapak Ibu Wilminta Mengendar, Ibu Poluan, bahkan Umak Gong bersama dengan lansia di Abraham Sarjo Sentra, orang tua Bapak Franky Panelele, semua ada dalam berkat Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini kepada-Mu. Tuhan kiranya menolong kami dengan kuasa-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta hari ini untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Diberkati bersama dengan keluarga tercinta juga. Dan tentunya esok hari bisa, siapa tahu bisa bertemu lagi gitu ya Pak Pendeta ya. Di Mutiara Pagi selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat menjanjikan aktivitasnya Pak Pendeta. Selamat pagi. Tuhan berkati. Oke. Shalom. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, terima kasih tadi yang juga sudah bergabung melalui line SMS, WhatsApp, dan juga melalui kanal YouTube kami. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menyaksikan acara kami Mutiara Pagi di hari ini. Dan saat lagi akan kita hadirkan program-program spesial Pro 1 lainnya, jadi tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Shalom, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
7: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Soalnya nggak bisa berdiri sama duduk. Terus setelah itu anaknya nih bilang, apa sih Pak? Bilangnya pusing gitu loh. Terus dikasih apa nih? Air putih, kasih air teh juga. Terus orang banyak kan pada kumpul lah.
2: Kita turut berduka cita di Banyumas termasuk yang tinggi, yakni 6 anggota KPPS dan Linmas, dengan rincian 3 Linmas dan 3 KPPS.
3: Sudah satu minggu aktivitas di rumah selamat yang berada di Gang Sukun, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah masih sepi. 3 mesin jahit di rumah tersebut masih belum disentuh sama sekali oleh anak-anak selamat. Sedangkan istri selamat, Warsiti, dan anak pertamanya masih harus mengurus sejumlah surat untuk mendapatkan santunan dari pemerintah. Keluarga ini masih berduka setelah selamat meninggal dunia Minggu 21 April 2019. Sebelumnya, ayah dari 5 anak yang berusia 63 tahun ini sempat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di kota Purwokerto. Anak kelima selamat bernama Novi mengatakan, ayahnya merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dan selalu mengingatkan terkait dengan kebaikan. Meski hidup sederhana sebagai penarik becak, namun jika negara membutuhkan tenaga selamat, maka akan dilaksanakan. Karena selamat merupakan bagian dari Linmas di Kelurahan Kober yang selalu menjaga TPS meski dengan bayaran minim. Kegiatan ini sudah dijalani oleh selamat sejak muda. Namun, pada pemilu serentak kemarin, merupakan tugas terakhir selamat menjaga TPS. Novi menceritakan, ayahnya meninggal karena diduga kelelahan, tidak tidur selama 3 malam, mulai dari malam 16 April hingga 18 April karena harus menjaga TPS dan penghitungan surat suara.
4: Awal tanggal 16 itu, 16-nya kan jaga di TPS, suruh bersih-bersih dulu loh, nata-nata itu yang kotak-kotak itu, kotak suara. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam pulang tapi enggak bisa tidur. Terus paginya kan ke sana lagi ke tanggal TPS 17. Tanggal 17. Dari jam 6 pagi
5: sampai
4: jam 6 pagi terus sampai tanggal 18 jam 8 pagi kalau enggak salah. Jam 8 sampai jam 9 pagi. Pagi jam 6 langsung kejang-kejang di rumah. Ya udah sempat sholat subuh. Kan biasanya kalau udah sholat subuh langsung ini loh apa nonton TV apa ke teras keluar. Itu kok diem bae di belakang. Terus aku kan yang nanyain, "Pak, kenapa pusing?" bilangnya. Ya udah tak kasih minum air bening, air mau. Habis itu langsung kejang-kejang loh. Jam 6 itu langsung dibawa ke rumah sakit Ananda.
3: Udara begitu panas di akhir April 2019 di Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Di bawah rimbun pohon kelapa di sudut desa tersebut, terlihat kesibukan sejumlah orang yang sedang membersihkan daging kambing untuk selanjutnya dibawa ke dalam salah satu rumah tidak jauh dari lokasi tersebut. Daging kambing ini rencananya malam harinya untuk hidangan selamatan akikah atau kelahiran anak perempuan yang sudah dinanti-nantikan oleh keluarga Muhammad Tartabi. 16 April 2019 dini hari, istri Tartabi bernama Dewi Wulandari melahirkan anak keempatnya. Dewi kepada RRI mengatakan, 3 jam sebelum melahirkan, dirinya baru saja memberikan petunjuk teknis bagi seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang berjumlah 17 di Desa Kalitapen. Sebab Dewi merupakan ketua penyelenggara pemungutan suara Desa Kalitapen. Pada hari Rabu pagi 17 April 2019 hingga Kamis pagi, dirinya harus melaksanakan tugasnya demi mensukseskan pemilu di desanya berjalan lancar dan aman. Putrinya yang baru saja dilahirkan harus ditinggalkan lebih dari 24 jam. Dewi menjelaskan, selain bekerja lebih dari 24 jam pada hari pencoblosan, dirinya juga harus melaksanakan tugas rata-rata lebih dari 12 jam sejak hari Jumat hingga Minggu 21 April 2019. sebab sebagai ketua KPPS tidak bisa dialihkan tugasnya kepada orang lain, terutama dalam tugas administrasi.
5: Iya, capek sih capek, cuma kan karena tugas negara nggih tidak bisa diwakilkan, jadi benar sih dari teman-teman istirahat dulu, ngaso dulu, tapi saya inilah karena abot-abotnya tugas.
6: Tanggung jawab untuk suksesnya pemilu.
5: Tanggung jawab untuk iya.
6: Bangga nggak Bu?
5: Alhamdulillah saya bangga sekali karena pertama yang saya khawatirkan justru malah Dedek lahir sebelum pemilu, sebelum hari H, jadi saya bisa melaksanakan tugas. Terus yang kedua, alhamdulillah dikaryanai putri.
3: Data yang ada di KPU Kabupaten Banyumas, di wilayah ini terdapat 6 orang penyelenggara pemilu meninggal dunia, terdiri dari 3 anggota Limas dan 3 anggota KPPS. Selain Selamat, anggota Limas yang meninggal dunia, yaitu Warkim, yang berasal dari Kelurahan Banjar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, dan Sudiran, warga Desa Cikaka, Kecamatan Wangon. Sedangkan anggota KPPS yang meninggal dunia, yakni Sophia, KPPS Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Sunario, KPPS di TPS 4 Desa Bojangsari, Kecamatan Kembaran, dan Darsito, anggota KPPS 15 Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar. Ketua KPU Banyumas Imam Arief Setiadi mengatakan, keenam petugas penyelenggara pemilu ini meninggal dunia diduga mengalami kelelahan akibat tidak tidur mulai dari 24 jam hingga 48 jam. Selain itu, terdapat 29 orang penyelenggara pemilu lainnya yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit akibat sakit yang disebabkan oleh kelelahan. Selain itu, terdapat sosok Dewi, Ketua KPPS Desa Kalitapen yang tetap bekerja menyelenggarakan pemilu meski baru saja melahirkan anak keempatnya.
2: Kita turut berduka cita di Banyumas termasuk yang tinggi, yakni 6 anggota KPPS dan Limas, dengan rincian 3 Limas dan 3 KPPS. Kita sudah mengajukan usulan ke KPWRI dan semoga segera akan turun lah. Ya, beberapa faktor kelelahan lah tentunya dengan ritme kerjanya luar biasa, mereka kerja lebih dari 24 jam dan ini tentunya menguras energi dan stamina serta emosi mereka.
3: Saat berita ini dibuat, jumlah penyelenggara pemilu di Indonesia yang meninggal dunia lebih dari 300 orang. Hal ini mengundang keprihatinan dari pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, Dr. Lutfi Makasin. Baginya, ini menunjukkan pemilu serentak 2019 merupakan pemilu yang melelahkan sepanjang sejarah bangsa ini. Sehingga perlu dirubah mekanisme pemilu, yaitu dengan penyelenggaraan pemilu menjadi dua. Pemilu pertama untuk nasional, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, kemudian memilih anggota DPR RI dan DPD. Kemudian pemilu kedua, yaitu pemilu lokal, memilih bupati atau wali kota beserta gubernur dan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Cara kedua, dengan mempergunakan electronic voting sehingga mempercepat kerja penyelenggara pemilu. Selain itu, akurasi penghitungan surat suara lebih tinggi dan minim manipulasi.
7: Jangankan 300, saya kira satu atau dua orang nyawa saja yang meninggal itu sudah sesuatu yang sangat sangat disayangkan ya. Apalagi ini jumlahnya 300-an. Itu menjadi beban pertama bagi pemilih, pada akhirnya adalah bagi penyelenggara, dalam hal ini anggota KPPS. Karena proses rekapitulasi suara di level TPS dan berjenjang di kecamatan itu prosesnya panjang sekali.
3: Pahlawan demokrasi mempertaruhkan nyawa saat menjalankan tugas mengawal pemilu 2019. Mereka gugur saat mengemban tugas mulia dari negara. Sehingga pemimpin dan wakil rakyat terpilih jangan sia-siakan pengorbanan mereka demi Indonesia lebih baik.

0: Biur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Pro 4 FM Manado, Suara Budaya Kawanoa. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini pastinya ya. Nyur Melambai Pagi, Anda semua bakal dengar suara dari Nyong Risla sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Bagaimana kabar Anda semua pagi hari ini sahabat budaya? Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat ya, baik-baik aja dan enjoy terus bersama aktivitas Anda yang saya lakukan dari pagi hari ini juga ya. Semangat pokoknya ya. Nah, yang masih pada sakit, tolong doakan aja ya di pagi hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Berbagai program yang sangat menarik di pagi hari ini maupun juga informasinya lalu asik banget yang bakal dihadirkan untuk Anda semua ya di sepanjang pagi hari ini juga ya. Cuaca di Kota Manado pagi hari ini cukup bagus ya, karena langit biru, awan putih dan matahari so timbul dari ufuk timur ya. Jadi untuk Anda semua yang mau pada aktivitas olahraga, oke, dipersilakan, ataupun mau pada bersepeda juga ya, oke, dipersilakan ya. Yang semulai mencari di pagi hari ini, semangat untuk mencarinya ya. Semoga lancar banyak rezekinya ya di hari ini. Buang tuh soy-soy pada kemarin ya. Semoga hari ini lebih baik lagi ya. Oke, selamat pagi pastinya di mana informasi seputar seluruh terkini yang bakal harus update untuk Anda semua ya. Sebelum termasuk dengan apa kata mereka sebentar ya. Oke. Tolong dengar lagu dari Spirit Budol Ricky Abis.

Di tanah belum mengondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: dari Irma Bibi. Kok gak datang Marco?
1: Lalu kita Maria dari Gorontalo. Kalau gak datang Carlota?
2: Iya Marco, kita dari Tatahan. Gak datang Joshua?
3: Wah, tapi kampung jauh, di Siawan.
1: Biasa cuma lihat-lihat di TV, siapa manusia Renado?

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gak apa dengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Dapat seru le, sahabat budaya boleh gabung di Turang Play Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Itu dia Sapa Budaya. Tanta Wulan Deng Om Utu ya, dari Carlos. Ya, Sapa Budaya. Semoga cuaca di pagi hari ini seceria hati Anda semua yang subangun ya. Dan semua mulai aktivitas pekerjaan ya. Dan untuk Anda semua Sahabat Budaya, informasi seputar seluruh pagi yang bakal terus update ya di pagi hari ini juga ya. Nah, Wali Kota Tomohon yang diwakili Wakil Wali Kota Tomohon Sandy Rumanjar ya, mengikuti EXIS Meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI yang dilaksanakan di ruang rapat Comment Center Pemerintah Kota Tomohon ya. Dalam pertemuan ini juga Sandy didampingi Sekretaris Daerah Kota Tomohon sebagai perwakilan resmi Pemkot Tomohon dalam agenda akhir pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPK ya, RI. EXIS Meeting ini menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan laporan keuangan dan tata kelola pemerintahan daerah sebagai bentuk penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemkot Tomohon ya. Pada kesempatan ini juga ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh tim BPK RI, khususnya kepada Kartika Lestari Manurung yang telah menyelesaikan tugas pemeriksaan di Kota Tomohon ya. Ia menjelaskan juga proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bukan semata-mata sebagai penilaian administratif ya, melainkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya hasil pemeriksaan BPK dapat diibaratkan sebagai rapor bagi Pemkot Tomohon ya. Melalui hasil ini juga seluruh jajaran dapat melihat capaian kinerja setiap perangkat daerah ataupun SKPD, sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki ya.

0: Lina.
1: Ya.
0: Kamu sadar nggak? Sekarang banyak anak muda sukses hanya dari ide kreatif.
1: Iya, Dimas. Itulah kekuatan ekonomi kreatif. Sektor yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan talenta. Bahkan pengembangannya terus didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
0: Berarti bukan cuma perusahaan besar yang bisa maju dong?
1: Tentu tidak. Siapa saja bisa mulai kok. Dari hobi memasak jadi bisnis kuliner, dari suka menggambar jadi desain, dari bikin video jadi konten digital.
0: Dengan internet, produk lokal dari manapun pun bisa dikenal luas dong.
1: Betul, yang penting berani mencoba, terus belajar dan konsisten berkarya.
0: Karena dari satu ide sederhana, bisa lahir peluang usaha dan lapangan kerja.
1: Mari dukung ekonomi kreatif, bangga pada karya anak bangsa.
2: Dari ide menjadi karya, dari karya membangun Indonesia.
3: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.

Itu dia sahabat budaya ya, bubur Manado dari Lavas Group ya, spesial untuk sahabat budaya di pagi hari ini ya. Cerah banget ya pagi hari ini Kota Manado ya. Jadi untuk semua sebelum mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan cuan di pagi hari ini ya, Anda harus beraktivitas olahraga dulu ya, supaya nyendak kaku untuk mengerjakan tugas-tugas yang berat ya, maupun juga yang ringan-ringan di pagi hari ini juga ya, maupun hari ini ya. Oke, yang sobat kerja sekarang semangat untuk kerjanya ya, semoga lancar, aman, terkendali ya, sampai jam kerja Anda usai juga ya. Untuk drive online yang suka keluar dari subuh tadi sampai detik ini juga, semoga di hari ini nyana ada tusoy-soy ya. Semoga hari ini orderan Anda lebih banyak lagi pada kemarin ya. Supir angkot juga seperti itu, maupun juga supir bis. Amin ya. Oke, jangan lupa sarapan paginya ya. Nyantai dengan secangkir teh kopi yang panas, hangat. Wow, indah pokoknya ya di pagi hari ini ya. Sambil mendengar di frekuensi kami ya di 88,6 ya. Maupun juga AM kami di 11.88 ya. Kalau misalkan frekuensi kami gangguan ya, ada jalan pintasnya yaitu aplikasi RRI Digital. Yang penting ada DP jaringan, ada kuota ya, ada WiFi juga ya. Anda bisa mendengar melalui aplikasi digital. Nah di situ banyak konten-konten yang sangat menarik yang bisa Anda ikuti dan dengerin langsung. Pastinya masing-masing program yang ada di RRI, mau mendengar program 1 oke, 2 oke juga, 4 oke di seluruh Indonesia maupun juga Pro 3 Jakarta. Voice of siaran luar negeri ya, bisa mendengar melalui RRI Digital ya. Nah Android ya, saat ini juga Anda menggunakan handphone ya, bisa download secara gratis Google Play Store. Kalau iPhone itu di App Store, coba cek aja sekarang juga dan download. Jangan cuma cek ya, download aja ya. Yang sudah download baguslah ya, saatnya mendengar. Bukan RRI Digital juga, melalui audio streaming kita di rri.co.id, update juga informasi di situ.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Jangan dipungut biaya ke sini, Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong, kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibah periksa, Dan.
0: Iya sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan Dang.
1: Iya, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katuk.
1: No apa Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masa lu, Pak? Masih ya.
1: Porter di stasiun merupakan mitra Kereta Api Indonesia yang bertugas membantu mengangkat barang-barang bawaan pelanggan di saat keberangkatan atau kedatangan kereta api. Tidak jarang, porter juga membantu pelanggan Kereta Api Indonesia terkait info perjalanan dan fasilitas yang ada di wilayah stasiun tersebut. Walaupun dengan upah yang tidak banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini, namun masih banyak yang menggantungkan profesi porter ini sebagai mata pencaharian utama. Salah satunya adalah Bapak Holim yang sudah menjadi porter selama 10 tahun lebih.
2: Awalnya porter itu tahun 2010. Terus mulai 2010 sampai sekarang porter itu, Mas. Awalnya porter itu kan pertama kan asongan stasiun Jember. Sehubungan tidak ada asongan, ditarik sama pihak perusahaan dijadikan porter semuanya. Jumlah porter itu 12 dulunya, sekarang ini tinggal 6. Kalau masalah penghasilannya itu ya kadang-kadang 30-40, sedangkan yang kedua itu tergantung sosial orangnya, karena kita kan tidak nekan, tidak ada tarif. Sebetulnya kalau tarif itu bisa 10-20, sedangkan penghasilannya tiap harinya itu 30-40. Nah, semuanya itu dari paguyubannya, kesepakatan teman. Ya, makanya dari itu cuma patokannya itu 10-20 tergantung banyaknya barang, Mas. Sedangkan yang kedua tergantung sosial orangnya. Ya kadang-kadang ada yang kasih 50, ada yang lebih gitu. Kan mulai pandemi itu ya memang jauh sudah, Mas, mengurangi. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Soalnya kan peraturannya kan banyak, melalui rapid test, kadang PCR, kadang kan gitu. Jumlah penumpangnya itu mengurangi. Okay. Jauh itu sudah, jarak antara tempat duduk anu itu kan terbatas. Yeah, betul, itu betul. Mulai selama pandemi ini jauh mengurangi. Sebetulnya kalau pengalaman sih banyak, suka dukanya banyak. Selama lepas dari asongan biasanya itu dapat uang tiap hari, ini kan jarang. Jadi perlu adaptasi dulu. Itu selama berapa bulan keluhannya itu banyak, soalnya rata-rata porter itu semua mempunyai anak, jadi tulang punggung sini semua.
1: Meski terlihat seperti petugas tetap Kereta Api Indonesia, faktanya porter sama sekali tidak digaji. Ya, porter di stasiun berstatus pekerja lepas, sehingga tidak mendapat upah atau digaji setiap bulan. Penghasilan porter bergantung pada komisi yang diberikan penumpang yang memakai jasa mereka. Hal ini juga dipertegas oleh Mardiono, Kepala Stasiun Jember.
3: Porter di stasiun adalah bagian dari Circle of Service PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang kami. Untuk status porter di stasiun mungkin lebih dekat ke buruh harian lepas ya. Jadi keberadaan porter itu tidak ada ikatan sama sekali dengan kereta api. Namun demikian keberadaan mereka melalui suatu paguyuban di mana mereka bekerja diatur secara internal di antara porter itu sendiri. Untuk jumlah porter itu sekali lagi kita sesuaikan dengan jumlah penumpang yang naik dan turun di stasiun. Untuk upah khusus memang tidak ada, tapi dalam event-event tertentu, misalnya di event ulang tahun kereta api, misalnya itu porter memang kita perhatikan khusus. Jadi semacam bingkisan untuk lebaran, terus untuk ulang tahun kereta api atau event-event yang lain, memang porter banyak kita alokasikan untuk mereka. Untuk fasilitas yang kita sediakan hanya terkait troli. Jadi troli untuk barang memang kita sediakan oleh pihak stasiun. Namun demikian, penumpang boleh menggunakan troli tanpa harus menggunakan porter. Ini yang jadi catatan penting juga. Seorang penumpang boleh menggunakan fasilitas troli tanpa menggunakan porter.
1: Di tengah hilir mudik penumpang kereta api, masih ada saja yang peduli terhadap profesi porter ini. Salah satunya adalah Halimah. Bahkan bisa dibilang, dia adalah penumpang kereta api yang seringkali menggunakan jasa porter.
4: Mungkin kita lihat kehidupannya jasa porter ini, selain kita bisa terbantu atas jasa porter ini, kita juga bisa saling berbagi, syukur-syukur kita bisa kasih lebih. Karena walaupun mungkin kalau dihitung secara jarak kita bawa barangnya itu kan gak seberapa lama lah ya, tapi setidaknya dari situ kita bisa membantu sedikit apa yang kita punya, berbagi dengan sesama.
1: Untuk siapapun yang berencana menggunakan moda transportasi kereta api, jangan lupa pakai jasanya. Selain bisa membantu meringankan beban kita membawa barang, sekaligus menjadi momen untuk berbagi terhadap sesama. Kalau ada rezeki lebih, akan lebih baik untuk memberi uang tip kepada mereka.